0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalau misal di Mei kemarin itu udah masuk tanggal merah, terus juga long weekend yang banyak banget, ada satu tempat yang kayaknya selalu masuk wishlist banyak orang sebenarnya udah. Tetangganya Kota Malang, Kota Batu, dan ternyata bener aja. Selama periode libur 13 sampai 31 Mei 2026 kemarin, jumlah wisatawan yang datang ke Batu itu hampir tembus di 300 ribu orang sebenarnya udah. Tepatnya itu kalau misal di angkanya di 296.993 kunjungan. Yang menariknya adalah ternyata mayoritasnya tuh gak nginep, tapi langsung gas keliling tempat wisata. Bahkan sebenarnya udah okupansi hotel itu sempat menyentuh di hampir 96% pas puncak liburan Waisak kemarin. Jujur, kalau misal pada akhirnya waktu bulan Mei kemarin kamu macet-macetan di Batu, berarti ini emang beneran sebaya muda. Tapi angka ini juga diprediksi masih bisa lebih besar karena belum termasuk pengunjung kafe, restoran, villa, dan juga homestay. Anyways, abis ini libur sekolah, seasonal break. Ya pasti aja juga bakal rame di Malang dan juga di Kota Batu sebenarnya udah. Dan anyways, kalau misal kamu sendiri, kalau lagi ke Batu, tim healing-healing yang santai-santai, atau pada akhirnya tim wisata padat dari pagi sampai malam nih sebenarnya udah.

Masih barengan sama Arbis BOD di Morning Breakfast yang kali ini kita masih bakal update ya berita-berita seputar Indonesia, Malang Raya dan juga mancanegara. Dan kali ini terkait dengan kerjasama internasional BOD. Kadang kalau misal kita dengar ngomongin soal kerjasama internasional itu kadang politik atau ekspor-impor doang gitu ya. Tapi kali ini ada yang cukup menarik di mana Indonesia sekarang ini lagi ngelirik Madagaskar sebagai jalan masuk ke pasar dan juga potensi sumber daya di Afrika. Ya benar ini aku diceritain dari antaranews.com dari Menteri Luar Negeri Sugiono itu bilang bahwasanya posisi Madagaskar itu dibilang strategis banget gitu ya, karena dia tuh kayak punya akses ke kawasan Afrika sekaligus sumber daya mineral yang penting banget buat industri masa depan dan juga teknologi sebiaya. Dari baterai terus juga pengembangan industri modern, kebutuhan mineral yang sekarang ini makin jadi rebutan banyak negara. That's why dari kerjasama ini diharapkan nantinya itu bisa membuka dan juga memudahkan gitu ya sebiaya. Tapi nggak cuma itu juga. Dari Indonesia dan juga Madagaskar itu juga pengen buat memperluas kerjasama di sektor energi gitu ya. Termasuk di keuangan, ekonomi kreatif, sampai di investasi. Bahkan ada juga langkah untuk mempermudah mobilitas lewat kebijakan visa supaya pada akhirnya kerjasama dan juga bisnis ini makin cepat jalan gitu ya. Sat-sat-wat-wat lah ya bilangnya. Dan menarik juga itu ya, karena pada akhirnya sekarang ini persaingan global pada akhirnya nggak cuma melulu soal teknologi atau pada akhirnya alat-alat canggih aja yang dimiliki oleh masing-masing negara, tapi juga akses nih sebenarnya udah yang sangat-sangat menguntungkan gitu ya antar kedua belah negara, apalagi kalau bisa sama-sama bisa memberikan profit yang sangat-sangat besar gitu ya. Dan kalau misal menurut kamu sebenarnya udah Indonesia sebaiknya lebih fokus cari peluang ekonomi di Asia-Asia dulu aja, atau udah bisa nih buat mulai ekspansi besar ke Afrika salah satunya?

ada numpuk, tapi si bos nggak ada habisnya ngasih kerjaan. Ya udah, sabar-sabarin aja sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Bikin hati jadi tenang, kerjaan jadi gampang.

0: terbanyak di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast. Di Flow Cloud, Kalimaya Baskara.
1: Akhir-akhir ini kalau misal ngelihat berita ekonomi itu terus rasanya itu kita lagi mikir gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya nanti kita punya rumah, jalan-jalan ke luar negeri, financially stable gitu ya. Karena di pagi hari ini sebagai yang muda kita update-update ya dari dolar. Itu tadi pagi sempat menyentuh di 18.000 lebih 17 gitu ya, 17 rupiah sebagai yang muda. Namun di jam sekarang per 7.27 menit ini kali ini sebagai yang muda di 17.975. Nah termasuk juga dari IHSG nih sebagai yang muda. Dari IHSG ini ternyata emang akhirnya bisa lebih dekat gitu ya dari yang kita kira. Kemarin pasar saham Indonesia lagi kena tekanan besar sampai di IHSG itu turun lebih dari 4% dan juga sempat turun di bawah angka 6.000 sebenarnya udah. Yang penyebabnya itu campuran gitu ya, nilai rupiah melemah, terus juga sentimen investor asing yang lagi hati-hati sampai pada akhirnya kondisi ekonomi global itu masih penuh ketidakpastian. Tapi tenang aja sebenarnya udah, dari analisis itu bilang pada akhirnya dari IHSG ini belum masuk di kategori krisis ekonomi. Ya pada akhirnya lebih mungkin terasa itu dalam waktu dekat justru harga barang yang bisa ikut naik sebenarnya udah. Kalau misalnya menurut kamu pada akhirnya dengan kondisi ekonomi sekarang bikin kamu makin peduli finansial atau malah makin pusing nih sebenarnya udah, pengennya ngopi aja deh, ngopi

0: Kataku teh emang paling bener dengerin Radio Kalimaya Baskara sambil me-time bareng Besti. Yuk ngobrol asik bareng Hitsmaker. Plus request lagu favoritmu setiap hari di Morning Breakfast, Request 12, dan OMG, obrolan muda-mudi Gen Z. Stay tune!
1: Paling subset gaskuy dengerin info lalu lalang lalu lintas Kota Malang biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care Kalimaya Baskara. Take you there.
2: Live love love Kalimaya Baskara.
3: Masih barengan sama Rebis Biuda di 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Biuda masih barengan sama Rebis di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 4 Juni 2026 di pukul 7:34 pagi Biuda. Dan buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke arah Batu melalui jalan Telogomas ya, terutama juga di area pertigaan jembatan Tunggul Mas di pagi hari ini. Menurut dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar dengan cuaca yang sangat cerah ya di pagi hari ini. Kondisi lalu lintas di pagi hari ini dominasinya oleh di kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely sebaya muda. Thank you.

0: terdekat di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Kalau ngomongin soal kasus korupsi di Indonesia dan juga di internasional gitu ya, yang bikin orang kaget itu kadang bukan cuma nominalnya aja, tapi pertanyaannya kok kayak bisa sampai segini gitu ya. Nah, yang lagi ramai dibahas, Bioda, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, lagi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan markup pengadaan barang, Bioda. Mulai dari puluhan ribu motor listrik sampai perangkat lain dengan total nilai yang fantastis gitu ya. Dibandingin aku dispil dari kompas.com, dugaan sementara pengadaan itu dilakukan gak sesuai kebutuhan real dan juga ada intervensi dalam prosesnya. Di saat banyak orang berharap program ini pada akhirnya bisa jalan maksimal, kasus gini itu jadi pengingat ya, kalau misalnya transparansi dan juga pengawasan itu harus sangat-sangat penting, Bioda. Menurut kamu nih ya, apa sih yang pada akhirnya paling dibutuhkan supaya anggaran publik itu bisa tepat sasaran, dan kira-kira apa harapan kamu dengan pergantian gitu ya dari pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru ini? Boleh dong drop your touch ya di 0822 622 00021.

Bestie kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri, bilang bos. Gas, join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.

Still on 102.1 Kalimaya WSKR FM, the new hits power. Dan sebenarnya masih ngomongin soal rupiah gitu ya. Di pukul 7 lewat 46 pagi ini, di rupiah menyentuh di angka 17.974 rupiah gitu ya. Dimana kalau misal ngomongin soal nilai rupiah yang pagi ini turun naik gitu ya, kadang rasanya jauh banget dari kehidupan sehari-hari aja gitu. Padahal efeknya tuh bisa banget nyampe ke harga-harga barang, biaya hidup, sampai peluang kerja juga. Termasuk tadi dari SBY Muda yang udah cerita juga, baru kerasa itu di minyak sama bahan bakar motor gitu ya. Nah, sebenarnya udah yang ini aku spill dari antaranews.com. Sekarang itu pemerintah lagi mendorong aturan baru soal hasil ekspor sumber daya alam, yang pada akhirnya intinya para eksportir sekarang itu diwajibkan untuk menempatkan 100% devisa hasil ekspornya di sistem keuangan Indonesia dulu, bukan langsung mengalir ke luar negeri, sebenarnya udah. Yang mana ini diomongin ya sama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ya pada akhirnya optimisme langkah ini tuh bisa nambah pasokan dolar di dalam negeri dan juga membantu rupiah pelan-pelan kembali menguat sebagai modal. Yang harapannya pasar juga jadi lebih stabil, investor makin percaya, dan ekonomi Indonesia lebih tahan kalau ada gejolak global. Karena pada akhirnya yang dijaga bukan cuma kursnya doang, tapi juga daya tahan ekonomi kita ke depannya. Anyways, kalau misal menurut kamu, kebijakan apa sih yang pada akhirnya bisa membuat rupiah itu menguat?

0: Feel the frequency.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antar lembaga. Legislator fraksi Partai Nasdem itu berpendapat kehadiran Kementerian HAM dan sejumlah komisi nasional terkait HAM seharusnya menjadi momentum memperkuat kemajuan HAM di Indonesia dengan pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen agar tidak tumpang tindih. Dalam diskusi bersama para pakar terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Polri, anggota Komisi 3 DPR RI Swedeson Tandra menyinggung masih terdapat penegak hukum yang berwenang melakukan penangkapan yang melanggar hak asasi manusia atau HAM.
2: Puncak kekuasaan yudisial itu ada di tangan hakim. Sistem ini kemudian karena terjadi konflik kewenangan yang besar. Kalau kita bicara diferensial fungsional ini, kita masih ada di sini. Apa itu? Presumptions of guilty, Pak. Tidak, bukan presumptions of innocence. Maka itu kemudian ya penyidik itu karena praduga bersalah itu langsung melanggar HAM.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengingatkan bahwa peran Kementerian Pariwisata sangat penting untuk mengatasi ego sektoral yang masih kerap terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah. Politisi fraksi PD Perjuangan itu melihat masih minimnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional, apalagi pemerintah sebagai komunikator utama yang menjembatani aspirasi dan kebutuhan pengembangan sektor pariwisata di daerah.
3: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Emang ya, derita mahasiswa abadi itu nggak habis-habis. Mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special for you, it's Kalimaya. Kadang tuh sebagai muda ada berita yang pada akhirnya bikin kita kayak berhenti sejenak dan juga merefleksikan ke diri gitu ya. Dan juga bilang dan juga merasakan kalau misal di luar sana ternyata ada situasi yang jauh lebih berat dari keseharian kita. Dan baru aja terjadi sebagai muda ada ledakan di Biak yang mana akhirnya sampai hari ini adalah hari keempat proses pencarian korban ledakan di Biak itu masih terus dilakukan dan juga pada akhirnya area pencarian itu bahkan diperluas untuk menemukan 3 orang yang masih belum ditemukan. Dari yang aku baca di kompas.com, dari tim SAR, aparat dan juga warga juga masih melakukan sterilisasi lokasi supaya benarnya proses evakuasi dan juga penyelidikan itu bisa berjalan dengan aman. Di tengah proses ini, semoga pada akhirnya keluarga korban masih diberikan kekuatan dan juga untuk para petugas tetap beri keselamatan. Sebaya mudah.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 101.1 Bayangin sebenernya kalau misal kamu ngedengerin kata ya, Google ternak 32 juta nyamuk. Yang kamu pikirkan ini nyamuk beneran atau nyamuk di PC kita gitu ya, alias nyamuk di komputer kita sebenernya, alias bug gitu ya. Tapi kali ini jujur mungkin bikin kayak bingung gitu ya, sebenarnya ini masalahnya seperti apa. Tapi ternyata sebenernya dari Google ini beneran literally ternak 32 juta nyamuk yang tujuannya justru buat ngurangin penyakit kayak DBD, Zika, sampai malaria. Jadi ini beneran nyamuk ya, sebenarnya udah bukan bug di komputer kamu. Ya udah, kalau misalnya aku diceritain dari kompas.com, caranya tuh unik banget ya. Yang dilepas ke alam itu adalah nyamuk jantan yang membawa bakteri alami bernama Wolbachia. Jadi mereka nggak menggigit manusia dan bikin telur dari nyamuk liar tuh gagal menetas, sebenarnya udah. Sehingga populasinya tuh turun pelan-pelan gitu ya. Bahkan teknologinya tuh di sini dibantu AI buat milih lokasi dan juga jumlah pelepasan yang paling efektif. Dan menariknya lagi, metode ini udah diuji di Singapura, sebenarnya. Anyways, kalau misal teknologi kayak gini masuk di Indonesia, kira-kira kamu setuju atau kayak makin skeptis nih? Dan kira-kira kalau misal di Indonesia, daerah mana ya yang kayaknya bisa nih diternakin 32 juta nyamuk buat dilepas di situ, sebenarnya?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special for you is Kalimaya.
2: Kalau kita lagi trip gitu ya, sebenernya udah, terus juga nginepnya di hotel, keamanan hotel tuh pasti menjadi paling utama. Terutama pada akhirnya itu tuh bisa menjadi penentu keselamatan banyak orang. Nah, kali ini sebenernya udah di New Delhi, kebakaran besar di sebuah hotel menewaskan setidaknya 21 orang dan juga puluhan lainnya harus mendapatkan perawatan. Nah, ini aku spill infonya dari kompas.com karena di tengah situasi darurat, warga sekitar tuh bahkan ikut bantu proses penyelamatan dengan alat seadanya. Dan sampai sekarang penyebab kebakaran itu masih diselidiki, termasuk soal standar keamanan bangunan yang diragukan bakal menjadi buntut dari kasus kebakaran di New Delhi ini sebenarnya. Kalau misalnya menurut kamu sebenarnya, apakah pada akhirnya kesadaran soal keselamatan gedung, keselamatan kerja dan juga jalur evakuasi masih sering diremehkan di Indonesia atau mungkin di luar negeri?

0: Kenapa ya kok akhir-akhir ini ngerasa gak kreatif? Apa ini tanda-tanda brain rot? Radio Aiker. Cobain deh dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar kamu bisa dapetin ide yang paling fresh. Yuk mulai sekarang.
1: Sampai jumpa.

Masih barengan sama Arbis BOD di Morning Breakfast yang bakal update berita sama kamu ya. Dan masih dalam isu makan bergizi gratis. Yang mana pada akhirnya disorot di program MBG ini dari Presiden Prabowo itu disebut mengambil langkah evaluasi dan juga pergantian di Badan Gizi Nasional supaya pada akhirnya program ini tetap jalan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan yang paling penting adalah bersih dari korupsi. Yang mana ini aku baca dari antaranews.com menurut staff Kepala Kepresidenan Dudung Abdurrahman. Keputusan ini tuh dimuncul ya setelah Presiden menerima banyak evaluasi dan juga masukan soal pelaksanaan program. Bahkan sebelumnya sempat ditemukan beberapa ketimpangan di lapangan dan meskipun secara umum program itu dinilai punya dampak positif, tetap ada yang harus dievaluasi. Sebenarnya udah termasuk kemarin pergantian pimpinan dari Kepala BGN gitu ya. Dan kedepannya sebenarnya udah fokusnya bukan cuma soal makanan sampai ke penerima doang gitu ya, tapi juga sistem dan juga manajemennya diharapkan lebih rapi, karena pada akhirnya anggaran besar itu harus balik menjadi manfaat yang nyata. Kalau misal menurut kamu nih, Smeoda, program sebesar ini pada akhirnya lebih penting diawasi oleh pemerintah, masyarakat, atau dua-duanya nih, Smeoda?

Tiap hari kalau nggak makan, tidur, ya scroll sosmed. Duh, nggak produktif banget. Radio iCare. Bikin hari kamu lebih semangat sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Kalau kadang kita ngomongin soal politik dan siapa yang duduk di kabinet tersebut di beberapa negara, itu pasti masih dominasinya itu adalah laki-laki gitu ya. Tapi kali ini sebenarnya dari Denmark baru aja mencatat sejarah karena untuk pertama kalinya jumlah menteri perempuan di kabinet itu lebih banyak dibanding menteri laki-laki. Nah ini aku dibisikin dari kompas.com, dari total 21 menteri ada 11 perempuan yang bakal ikut menentukan arah kebijakan negara. Dan menariknya lagi sebenarnya kabinet ini lahir setelah negosiasi politik berbulan-bulan karena hasil pemilu yang cukup ketat gitu ya. Karena buat sebagian orang ini gak cuma pada akhirnya seberapa banyak perempuan yang ada di kabinet tersebut, tapi juga soal representasi dan juga kesempatan yang semakin terbuka untuk perempuan untuk menduduki di kursi politik sebenarnya. Anyways, kalau misal menurut kamu, apakah pada akhirnya komposisi pemimpin itu penting atau yang paling utama adalah tetap kualitas kerjanya? Dan kalau misal di Indonesia sebenarnya ketimpangan antara perempuan dan juga laki-laki di kursi politik apakah masih sering terjadi?

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
2: Pernah gak sih sebagai budak kamu lagi belanja gitu ya, terus kayak di tengah jalan itu kayak capek banget karena tas sudah penuh, tangan udah pegel banget, tapi muter pasarnya itu masih jauh. Nah ternyata sebagai budak buat kamu yang pernah merasakan kayak gini ya, ada inovasi di India yang sekarang itu muncul, ada startup unik gitu ya yang nyediain jasa untuk ngebawa tas belanja sebagai budak. Yes, ini beneran sebagai budak ada asisten yang nemenin kamu ya, misal lagi belanja di pasar India, jadi ada asisten yang nemenin pelanggan itu keliling pasar sebagai muda, terus ngebantuin bawain barang, dorong stroller, sampai antri makanan. Jujur, kedengarannya praktis ya, tapi di internet ini malah jadi debat, kayak ini pada akhirnya inovasi yang bantu orang atau malah bentuk kerja yang eksploitatif sebagai muda. Menariknya, dari pendiri startupnya tuh bilang mayoritas penggunanya itu justru ibu dengan anak kecil, lansia, penyandang disabilitas, dan kalau misal pada akhirnya ini inovasinya turun di Indonesia sebagai muda, kira-kira kamu bakal pakai atau kembali lagi ke sifatnya orang Indonesia alias nggak enakan nih sebaya muda jadinya.

0: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
1: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
0: Kamu nih, bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power?
2: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.

0: Bingung bedain hoax atau fakta yang lagi viral di mana-mana? Yuk main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Morning Breakfast. Stay tuned.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Alright, kali ini kita udah masuk di segmen cek fakta dulu sebenarnya udah. Tapi kali ini kita bakal ngebahasnya tentang nutrisi anak ya. Karena kalau misalnya ngomongin soal urusan nutrisi anak itu gampang banget kadang ya kebawa klaim iklan, kebawa FYP sebenarnya udah coba ini, coba itu. Dan banyak yang mikir juga ternyata semua susu formula itu prosesnya sama. Padahal ternyata cara pengolahannya itu juga harus banget ikut diperhitungkan gitu ya. Nah ini aku di-spill dari Kompas.com di mana menurut ahli gizi proses pemanasan yang terlalu sering dalam produksi susu formula itu tuh ternyata faktanya sebenarnya bisa sangat mempengaruhi struktur protein ya, sehingga pada akhirnya kualitasnya itu bisa berpotensi berubah. Makanya sekarang itu mulai banyak dibahas metode pengolahan yang lebih singkat untuk meminimalkan pemanasan berulang. Nah tetap aja ya, tapi sebenarnya satu hal yang penting diingat bahwasanya ASI ya tetap jadi pilihan utama ketika memungkinkan sebenarnya udah. Kalau memilih susu formula, orang tua juga harus cek label nutrisinya, gak cuma lihat brandnya doang gitu ya. Dan anyways, buat kamu ya busui atau buat kamu fresh mom gitu ya, biasanya yang paling percaya rekomendasi siapa nih soal produk anak sebenarnya udah, dari dokter atau suka masih ngikuti FYP atau mengikuti kata hati nih sebenarnya udah.

0: of your day kali Maya Baskara.
1: And that was our last song, Beoda dari Sam Smith, How Do You Sleep? Apakah kamu hari ini masih, di pagi hari ini masih rebahan, Beoda? Ada yang sudah mulai beraktivitas, sudah clock in, atau masih dalam perjalanan, tapi dimanapun dan kapanpun kamu berada. Semoga hari ini bahagia buat yang lagi kerja, semoga nanti tenggo, ya. Dan semoga mood kamu baik seharian, ya, Beoda. Dan semoga nanti ada kabar baik terus untuk hari ini. Anyways, gak kerasa juga, udah hampir 3 jam, Arbi nemenin kamu di morning breakfast Beoda dari jam 6 sampai jam 9 pagi. So thank you very much for joining with us on air dan juga live streaming Beoda. Buat kamu juga yang udah gabungan di social media kita di Instagram, live TikTok dan juga di WA, thank you very much. Jumpa lagi di segmen selanjutnya dan juga di morning breakfast selanjutnya setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi bareng sama Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang pasti bakal update terus berita-berita buat kamu semuanya. So dari Palem Cingga nomor 37 Arbi pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday, Beoda. Bye bye.

0: Dem, te, dem, dem, dem, te.
1: Ganti dong, masa dari kemarin gitu terus, cobalah Jenny yuk.
0: Aduh, susah banget itu. Ayo stecu-stecu aja deh.
1: Yaudah, velocity lagi terus aja gak apa-apa.
0: Biar gak pusing, gak asin update tren viral dunia maya kamu, cuma di radio Kalimaya Baskara.
2: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan. Yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda pernah dapat berita heboh tapi ragu itu benar atau cuma hoax. Jangan asal percaya ya, apalagi langsung share. Nih, aku spill cara gampang buat cek berita hoax biar nggak jadi korban informasi palsu. Yang pertama, kamu bisa cek hoax melalui bot WA Mavindo atau Masyarakat Antifitnah Indonesia di 0859-2160-0500. Terus mereka bakal bantu nih cek kebenaran dari berita tersebut. Tinggal kirim berita atau gambar yang mencurigakan. Yang kedua, kamu bisa cek hoax melalui bot WhatsApp Cek Fakta Liputan 6, biar nggak kena prank. Liputan 6 juga punya layanan WhatsApp buat verifikasi berita hoax. Cukup kirim pesan ke 0811-9787-670. Dan tim mereka bakal kasih info nih, apakah berita itu fakta atau cuma tipu-tipu. Yang ketiga, buat kamu yang suka pakai Telegram, bisa tuh manfaatin bot Telegram @antihoax.bot. Buat kamu nih yang suka pakai Telegram, kamu bisa manfaatin bot Telegram @antihoaxbot. Nah, di bot Telegram ini bisa langsung nih bantu ngecek berita yang mencurigakan. Tinggal kirim link atau foto, bot ini bakal kasih info apakah berita itu hoax atau bukan. Jadi, sebelum percaya dan nge-share berita, stop, cek, verifikasi. Jangan sampai kita jadi bagian dari penyebar hoax ya, sebaya muda.

0: Playlist lama bikin bosan. Upgrade dong. Radio Aike. Radio Kalimaya Baskara, siap kasih lagu seru buat warnain hari kamu.
1: Your Vibes, Your Station, 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

Your life, your fight, your music.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Ngomong-ngomong soal makanan nih, pernah gak sih kamu dengar mitos bahwa semua sumber karbohidrat itu sama?
2: Iya pernah, tapi beneran gitu. Aku kira karbohidrat ya karbohidrat.
1: Nah, itu dia. Ternyata itu salah besar. Karbohidrat dibagi jadi dua jenis loh. Karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana.
2: Oh, jadi ada perbedaannya. Apa tuh bedanya?
1: Karbohidrat kompleks kayak yang ada di biji-bijian utuh. Itu memberikan energi yang lebih stabil. Sedangkan karbohidrat sederhana seperti gula cepat diserap tubuh dan bikin kita cepat lapar lagi.
2: Oh, kalau kamu mau kenyang lebih lama, kita harus pilih karbohidrat kompleks ya?
1: Betul, misalnya roti gandum dan nasi merah. Itu pilihan yang lebih baik dibandingkan roti putih ataupun nasi putih.
2: Jadi mulai sekarang aku bakal lebih cermat milih makanan deh. Karbohidrat itu bukan semua sama ya.
1: Bener, pilihan yang tepat bisa bikin energi kita lebih stabil sepanjang hari.
2: Ingat sebaik muda, tidak semua karbohidrat diciptakan sama. Pilihlah karbohidrat yang sehat untuk energi yang lebih baik dan stabil. Yuk jaga pola makan kita,

0: Berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
1: Neng, gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan kalimaya Baskara.

0: all you need is music.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

ku hadapi. Apa yang menjadi cobaan semua.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Halo Akmal, sibuk gak?
4: Enggak sih, kenapa?
3: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
4: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
3: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalimaya Baskara, only for you.
5: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi semuanya, selamat siang and welcome back with Arbi di Request 12 yang pastinya di siang hari ini semuanya jam 12 sambil nemenin kamu a break, sambil nemenin kamu makan siang atau sambil nemenin kamu di perjalanan semuanya. Arbi bakal update ya berita musik Indonesia dan juga mancanegara yang pastinya bisa bikin kamu up to date. Sekalian kalau misal kamu mau request lagu atau gabungan via call juga boleh banget di WA kita di 0822-622-0021 atau juga bisa di live TikTok kita di Kalimaya Malang dan juga di Instagram kita di Kalimaya_Malang. So, bareng sama Arbi sampai jam 2 nanti bakal nemenin kamu dengan musik-musik yang seru banget. So, this is the first song for you. Ada Dave featuring Thames Rain Dance. Enjoy.

0: Perfect Day with Halimaya Baskara.
1: Sekarang itu sebagai muda banyak jalan gitu ya untuk pada akhirnya menuju kesuksesan alias gitu ya. Buat kita-kita yang masih early 20s atau buat kamu juga yang udah bekerja, itu kayaknya rasanya gak cukup menjadikan satu pekerjaan tuh pekerjaan tetap kita. Pasti kayak ada side hustle-nya, terus juga pasti aja kayak sisi lain yang pada akhirnya bisa membuat kamu mendapatkan cuan yang banyak gitu ya. Nah, sebelum pada akhirnya kita update-update berita dari musik Indonesia dan juga mancanegara, aku pengen nanya ke kamu dulu nih sebenarnya, kira-kira in this economy side hustle apa sih yang pada akhirnya cocok banget kalau misal dijalanin Gen Z ya, dijalanin anak muda, dijalanin orang yang udah kerja juga gitu ya. Kira-kira side hustle apa yang dia tuh gak banyak kerja, cuman secara cuan itu oke banget lagi. Nah, coba kamu komen-komen atau mungkin kamu juga punya cerita, boleh banget drop aja di WA kita di 0822-622-0021. Atau guys, gabungan aja sebiode sambil request di live TikTok Kalimaya Malang.

0: on your favorite station.
1: Alright, sebenernya udah di siang hari ini kita update-update dulu berita musiknya dengan info konser gitu ya. Dan jember aja gitu ya, kalau misal di konser itu ada sesuatu yang bikin konser itu terasa beda terkadang ya. Ketika yang dirayakan pada akhirnya enggak lagunya aja, tapi juga perjalanannya, itu pasti bakal sangat-sangat menyentuh hati penggemarnya sebenernya udah. Dan minggu ini Reality Club bakal ngerayain 10 tahun perjalanan mereka sebenernya udah lewat konser spesial di Jakarta. Dan konsepnya tuh enggak main-main. Mereka tuh pengen ngebawa vibes rumah, tempat semua mimpi itu dimulai sebenernya udah, ke panggung yang jauh lebih besar. Dan pada akhirnya buat penggemarnya nggak cuma bakal datang doang, nyanyi, terus pulang, tapi juga bakal ngelihat ada storytelling, arsi perjalanan, visual yang imersif, sampai lagu-lagu dari semua era dari Reality Club. Nah, ini aku udah garis spell dari Void.id, bahkan album terbaru juga bakal dibawain full gitu ya, untuk pertama kalinya di konser tunggal. Dan kalau misal kamu datang ke konser anniversary-nya Reality Club ini, kira-kira kamu pengen dengerin lagu yang mana? Yang under rated atau yang pada akhirnya rame banget kayak yang Anything You Want ini sebenarnya mudah.

0: Maya, Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.
1: Yo gengs, yang dompetnya pingin healing, otaknya pingin refreshing, dan story Instagramnya udah mulai sepi, kode keras nih. Soalnya sekarang liburan tuh bebas drama. Tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap nih shock tipis-tipis, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel. Spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pack. Sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pack. Hotel Pesti Park, tinggal pilih sesuka hati. FYI ada juga loh penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget, ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah Jembatan Layang. More info klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurParkGroup. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
2: Kamu lagi dengerin Request 12. Stay tune.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Kadang sebagai muda kita tuh tumbuh dengan pikiran kalau ada umur tertentu buat berhenti, ganti jalur, atau udah cukup sampai di sini gitu ya. Itu tuh kayak selalu membayang-bayangi kita, apalagi ketika kita dalam masa-masa berproses. Tapi ternyata gak semua orang lihat hidup tuh kayak checklist sebagai muda. Dari Paul McCartney, legenda musik yang sekarang udah berusia di 83 tahun, itu lagi kisah kasih sinyal gitu ya, kalau misal dia tuh belum kepikiran untuk pensiun loh sebagai muda. Bahkan dia tuh baru aja ngerilis album solo ke-20-nya. Karena buat dia, yang aku spill dari void.id, yang bikin terus jalan, dia tuh bukan untuk tampil doang gitu ya di panggung, tapi pada akhirnya ada rasa magis waktu bikin lagu dari nol sampai jadi sesuatu yang hidup sebaya muda. Dan menariknya, dulu dia tuh bahkan gak kebayang bakal jadi musisi loh sebaya muda. Seorang legenda Paul McCartney gak pernah kebayang bakal jadi musisi. Gimana kita ya sebaya muda. So, jadi itu pada akhirnya jadi reminder bahwasanya kita tuh gak tahu dunia tuh bakal ngebawa kita kemana gitu ya. Dan kalau misalnya menurut kamu sebaya muda, passion itu ada batas umurnya gak sih? Atau pada akhirnya justru bisa terus hidup selama kita masih menikmati prosesnya.

0: Budaya Baskara.
1: Nah, sebagai muda, kalau misal tadi ngomongin soal Paul McCartney yang belum kepikiran buat pensiun gitu ya, ternyata ada momen menarik lain yang pada akhirnya bikin banyak fans musik itu juga senyum-senyum sendiri gitu. Nah, kan Paul McCartney itu kan baru-baru ini bilang kalau besarnya fenomena Taylor Swift sekarang itu tuh ngingetin dia sama era kejayaannya The Beatles dulu gitu ya. Nah, tapi lucunya sebagai muda, dia tuh malah bilang Taylor tuh nggak butuh nasihat apapun dari dirinya, dan juga bercanda kalau misal posisinya sekarang itu lebih cocok jadi kakek buat generasi musisi sekarang. Nah, ngedengerin kabar-kabar burung itu gitu ya, Taylor Swift tuh sendiri pada akhirnya langsung kasih respon yang manis gitu ya, dan juga bilang kalau Paul McCartney sendiri itu tuh selalu jadi salah satu inspirasinya. Sebenarnya udah cute banget ya, sebenarnya udah. Sebenarnya ini adalah dua generasi musik yang sama-sama gede gitu pada zamannya. Taylor Swift mewakili Gen Z, Paul McCartney mewakili all time gitu ya, yang pada akhirnya bukan saling untuk lawan-lawanan, tapi juga saling respect sebenarnya udah. Kalau misalnya menurut kamu, siapa sih artis zaman sekarang impact-nya paling mendekati level legenda sebenarnya udah?

0: 102.1 your friendly hit station.
1: Masih barengan sama Arbis, beda di Request 12. Dan kali ini sebelum kita update-update lagi ya berita-berita musik di Indonesia dan juga mancanegara, aku pengen nanya ke kamu dulu gitu ya. Kan tadi sempat di awal juga Arbis sempat nge-spill gitu ya. Kalau misal kamu udah kerja, kamu mending ada kerja sampingan atau fokus satu aja. Atau mungkin kamu kuliah, mending sambil kerja atau fokus satu aja. Tapi ngomongin soal hustle culture ini, sebenarnya kan emang lagi ngetren banget di Gen Z gitu ya. Kira-kira side hustle apa sih yang paling work di Gen Z sekarang? Kerja sampingan apa pada akhirnya yang paling cocok buat Gen Z sekarang? Yang kalau misal Gen Z itu kan sukanya yang ya udah santai-santai aja tapi income-nya gede gitu ya, jujur. Kalau misal dari Arbi sendiri gitu ya, Arbi tuh pengennya apa ya, yang mungkin paling works itu adalah affiliate gak sih sebenarnya? Udah, affiliate itu bisa banget jadi side hustle yang sangat-sangat membuahkan. Karena aku ngelihat testimoninya orang-orang di X itu kayak income-nya ya itu kayak 2 digit gitu, jujur itu kalah banget sama kita yang full time bahkan sebaya muda. Nah, kalau misalnya menurut kamu kayak gimana? Boleh dong spill-spill gitu ya di live TikTok Kalimaya Malang atau di WA kita, atau kamu misal mau gabungan via call, boleh banget sebaya muda. Let's go, kita ngobrol on air di call kita sebaya muda di 0822-622-0021. Kita bakal ngomongin soal side hustle abis ini sebaya muda. So, kira-kira kalau misal dari kamu apa nih? Thank you.

Mr. Eddy berkata, "Handphone kamu aja sanggup nyimpen foto sampai beribu-ribu. Masa cuma buat nyimpen aku aja, hati kamu nggak sanggup sih?"

0: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune. 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, sebenarnya udah masih barengan sama Arbi di segmen Jujurly yang kali ini kita masih bakal jujur-jujuran bareng gitu ya. Dan kali ini temanya seru banget, sangat-sangat erat gitu ya sama kita, seorang Gen Z, seorang pemuda yang ngerintis gitu ya, bukan mewaris gitu. Dan kali ini kita bakal ngomongin gitu ya, side hustle sebenarnya udah. Kira-kira side hustle apa ya yang cocok bareng sama Gen Z? Karena tadi udah ada beberapa jawaban-jawaban dari sebaya muda yang udah bergabung di live TikTok. Ada yang bilang buka kos, ada yang bilang jadi content creator, ada yang bilang buka warnet sebaya muda. Tapi kali ini ada juga sebaya muda yang udah gabungan via on air ya. Ada siapa di sini? Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo, siang. Dengan siapa di mana?
1: Dari Raivan di Surabaya, Kak.
0: Halo, Raivan di Surabaya. Gimana kabarnya, Raivan, hari ini? Apakah baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Arbi, gimana?
0: Aku baik, alhamdulillah. Kamu sudah makan siang atau belum nih, Raivan?
1: Kebetulan lagi puasa hari ini, Kak.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Masya Allah.
0: Puasa Senin Kamis berarti ya?
1: Ya.
0: Wes, keren banget emang ini Raivan. Anyways Raivan, sebelum aku tanya tentang side hustle apa yang cocok buat Gen Z gitu ya. Kira-kira kalau misal kamu sendiri punya side hustle atau enggak sih Raivan?
1: Selama 3 tahun terakhir ini sih aku ada sih Kak Arbi untuk side hustle sendiri, kayak misalkan nulis artikel, terus buka kelas juga, karena itu sebenarnya diajakin sama temen sih kalau buka kelas itu. Jadi kayak privat ataupun ngajar ke orang-orang yang ingin belajar nulis gitu ibaratnya. Jadi kurang lebih dua itu sih yang aku miliki sekarang, Kak.
0: Keren banget, keren banget. Jadi kayak pada akhirnya gak cuma kita cari cuan aja, tapi juga menyebarkan ilmu ya, Raivan ya.
1: Betul.
0: Betul banget. Tapi kalau misal side hustle-nya sekarang kan nulis dan juga buka kelas, kira-kira sempat nggak sih ada di titik kayak kok kayak ngeganggu pekerjaan utama gitu ya, Raivan?
1: Kalau pada awalnya sih emang iya, tapi makin kesini bisa berjalan beriringan sih kebetulan, Kak.
0: Oke. Nanti aku tanya tips and trick-nya ya. Tapi sebelum aku nanya tips and trick nih, buat teman-teman sebaya muda di luar sana yang pengen punya side hustle juga kayak Raivan, kira-kira kalau misalnya Gen Z sekarang menurut Raivan tuh side hustle-nya kayak gimana sih yang cocok, Raivan?
1: Kalau menurutku tuh ini sih, Kak Arbi. Jadi kalau misalkan ngelihat era sekarang ya, kan kebanyakan eranya lebih ke media sosial tuh.
0: Betul.
1: Jadi bisa ke content creator, bisa ke vlogging, terus bisa juga jadi apa ya, voice over juga bisa ya. Seperti yang aku bilang tadi di live juga, kalau misalkan kalian punya bakat di suara, mungkin bisa tonjolin di voice over. Kalau misalkan bakatnya di nulis, mungkin bisa buka kelas menulis ataupun kirim tulisan di media misalkan kayak gitu.
0: Kayak kamu ya Raivan ya, emang jadi panutan ini Raivan nih. Tapi emang cocok banget sih ya, Gen Z-Gen Z ini sama dunia content creating, dunia digital itu emang menarik banget. Tapi Raivan, kalau misal pada akhirnya di zaman sekarang menurut kamu, orang yang udah punya pekerjaan atau orang yang lagi kuliah gitu ya, menurut kamu wajib atau enggak sih punya side hustle ini, atau menurut kamu kayak gimana nih?
1: Menurut aku sah-sah aja sih Kak Herbi kalau misalkan punya side hustle, karena siapa tahu bisa mendongkrak dari penghasilan utama juga kan. Kalau misalkan penghasilan utamanya sedang turun, mungkin entah karena gejolak nilai tukar yang sekarang lagi naik ya, itu bisa juga jadi pendongkrak buat usaha sampingannya itu tadi.
0: Menarik banget. Jadi kalau misal pada akhirnya bisa bercuan ya ngapain enggak gitu ya Raivan ya.
1: Bener banget.
0: In this economy gitu ya. Kalau bisa orang-orang bilang. Sekarang nih ya pertanyaan sebelum terakhir. Kalau misal disuruh pilih set hustle yang sesuai passion tapi lama cuannya, atau yang cepat menghasilkan ya tapi ya udah biasa aja gak sesuai sama passion, jujurly kamu pilih yang mana, Raivan?
1: Pilihan pertama sih Kak Arbi, yang lama tapi ini apa namanya sesuai passion. Karena kalau misalkan sesuai passion, kita kan jadi menikmati prosesnya.
0: Bener
1: Hasilnya
0: juga.
1: itu bisa belakangan. Karena kan ya kita tahu sendiri bahwa peribahasa tuh kan bilang kalau misalkan berakit-rakit dulu berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian gitu kan.
0: Oke.
1: Daripada kita cepat tapi malah sakit-sakitan nanti kan.
0: Bener banget. Itu setuju banget sih sama quotes-nya Raivan di hari Selasa pukul 13 lewat 12 ini gitu ya. Jadi kayak pada akhirnya, kalau misalnya menurut Arbi juga, jujur li, mending pada akhirnya kita sesuai passion aja walaupun cuannya dikit dan juga lama gitu ya. Karena namanya juga side hustle ya, Raivan, jadi nggak dijadikan
1: Iya.
0: sebuah pekerjaan utama gitu. Dan terakhir nih,
1: Banget.
0: Raivan, boleh dong kasih tips and trick juga biar pada akhirnya kamu kan tadi sempat nggak imbang gitu ya pekerjaan utama dan juga side hustle. Biar imbang kayak kamu tuh kayak gimana sih tips and tricknya?
1: Yang pertama itu manajemen waktu udah pasti ya, karena kita perlu memporsikan kira-kira pekerjaan utama sama pekerjaan sampingan tuh lebih dominan mana, ataupun kalau misalkan pengen berjalan beriringan tuh bisa dibagi gitu waktunya. Kadang kalau misalkan side hustle-nya tuh bisa fleksibel, ya mungkin bisa di sore atau malam, kemudian pagi siangnya itu fokus di pekerjaan utama, itu juga bisa. Terus mungkin lebih ke apa ya, etos kerjanya kali ya. Karena kalau aku ngelihat sekarang, anak-anak sekarang itu mungkin beda ya sama zaman-zaman dulu yang mungkin
0: Betul.
1: dari etos kerja itu juga berbeda. Jadi menurutku mau side hustle mau tidak, tetap ya yang namanya etos kerja itu penting sekali. Dan jangan lupa menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Karena menurut aku juga penting sih, kalau misalkan kita udah mulai tapi setengah jalan putus, sayang juga gitu.
0: Wow, menarik banget. Bener-bener daging ilmu kuliah 1 SKS bersama Raivan di sini. Terakhir banget ini Raivan, boleh dong, terima kasih kan tadi ya buat wejangannya untuk Sebaya Muda semuanya. Tapi terakhir juga, boleh dong diajak Sebaya Muda kalau misal pengen gabungan kayak Raivan di call kayak gini, caranya kayak gimana, boleh diajak juga biar kayak kamu juga nih.
1: Gampang banget dong Kak Arbi. Pasti kalian juga lagi dengerin kan di Sonora ID ataupun di Radio Garden ataupun di platform streaming manapun. Kalau misalkan kalian pengen juga, jangan lupa di save nomornya Radio Kalian Balai Baskara ya kan.
0: Betul
1: Biar nanti bisa
0: sekali.
1: gabungan dan juga banyak program-programnya juga ya Kak Arbi ya. Nanti siapa tahu kalian bisa join dan selain request, lagu dan
0: Exactly.
1: lain-lain.
0: Menarik banget. Oke, tadi dari Revan udah ngobrolin juga tips and trick buat kamu yang pengen memulai side hustle sebenarnya udah yang lebih highlight ajalah. Jangan yang penting adalah menyelesaikan yang sudah dimulai. Oke, sekali lagi keren banget Revan. Terima kasih, semoga lancar juga side hustle kamu dan juga pekerjaan utama kamu, dan nanti jumpa lagi ya di Jujur List selanjutnya bareng sama Arbi.
1: Oke, terima kasih,
0: Oke, terima
1: Kak.
0: kasih Raivan. Dan sebenarnya udah buat
1: Iya.
0: kamu yang pengen gabungan juga kayak Raivan, boleh banget langsung aja gabungan di WA kita di 0822-622-0021 atau juga bisa di sosial media kita di Instagram dan juga Kalimaya underscore Malang on TikTok sebenarnya udah. So, bareng sama Arbi di Jujuli selanjutnya and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebelumnya masih kita bakal update-update berita musik di Indonesia dan juga mancanegara, yang mana kadang itu kita kenal seseorang dari satu hal ya, terus lupa kalau misal mereka juga lagi berjuang di balik layar. Nah, dari Cara Delevingne itu yang selama ini identik sebagai model dan juga aktris, sekarang ini udah resmi juga masuk ke dunia musik sebelumnya. Tapi nggak cuma buat coba-coba doang gitu ya, karena dia tuh langsung debut dengan dua lagu yang justru lahir dari cerita yang cukup personal tentang kesehatan mental, overthinking, dan juga proses keluar dari ketergantungannya. Anyways, BOD ini aku baca dari Void.id, menariknya dia tuh bilang bahwasanya musik tuh sangat-sangat bisa jadi ruang paling jujur buat menyalurkan emosi yang selama itu susah buat diungkapin. Bukan tentang untuk terlihat sempurna, tapi tentang tetap menjadi manusia, BOD. Kalau misalnya menurut kamu, karya yang paling ngena itu pada akhirnya karya-karya yang technically bagus atau yang pada akhirnya datang dari perasaan yang paling jujur nih sebagai muda, kayak lagunya Ziva Magnolia, Pericintaku Ini nih.

0: of your day kali Maya Baskara.
1: Pernah nggak sih Swioda, kamu dengar lagu terus di kepala tuh langsung kayak kebentuk satu dunia sendiri gitu. Langsung imajinasi kita tuh bermain banget. Nah bayangin kalau misal dunia tuh beneran dibawa ke panggung gitu ya. Karena musikal Senja Teduh Pelita jadi salah satu proyek yang cukup unik. Karena dari lagu-lagu Malik and the Essential itu nggak cuma dinyanyiin di atas panggung aja Swioda, tapi juga diubah jadi sebuah cerita penuh petualangan, drama, dan juga sentuhan sci-fi Swioda. Di sini aku diceritain dari Void.id ya. Ada total 20 lagu yang dirangkai jadi perjalanan tentang harapan dan juga masa depan. Dan menariknya lagi, tiket beberapa tanggal awal bahkan langsung sold out dalam 3 hari Swioda, yang kayaknya ini pada akhirnya bukti ya kalau misal drama musikal itu tuh sangat-sangat ramai gitu ya Swioda, untuk diminati Swioda. Dan anyways, kalau misal dari kamu sendiri Swioda, apakah lebih suka nonton drama musikal kayak gini atau lebih suka konser

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Ada musisi yang lagunya kita cari setiap hari, tapi ada juga musisi yang suaranya ternyata udah nemenin masa kecil kita tanpa sadar sebaya muda. Tapi kali ini, kabar duka datang dari Pebo Bryson, di mana penyanyi legendaris yang dikenal lewat lagu-lagu ikonik kayak Beauty and the Beast, dan juga A Whole New World, karena dibalik suara yang lembut dan juga megah itu, ternyata ada perjalanan musik puluhan tahun yang jauh lebih panjang dari banyak orang tahu sebaya muda. Kadang menarik ya sebaya muda, gimana satu lagu bisa hidup jauh lebih lama

dari eranya dan tetap bikin orang ngerasa pulang waktu denger lagi. Rest in peace untuk Peabo Bryson, sebaya muda. Dan anyways, kalau misal ngomongin soal soundtrack di masa kecil, kira-kira lagu apa yang langsung bikin kamu nostalgia, sebaya muda? Apakah Beauty and the Beast atau A Whole New World nih yang selalu terngiang-ngiang di kepala kamu?

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Gak lengkap rasanya kalau misal setiap bulannya kita gak konser gitu ya. Dan Malang ini rasanya kayak setiap bulan memang ada konser yang gonggong banget. Dan kali ini kita info-info konser dulu di bulan Juni ini sebenarnya udah yang kayaknya menarik-menarik banget gitu ya. Dan juga yang paling banyak ditunggu itu biasanya bulan Juni ini. Di Sabtu ini bakal ada Indie Stage Fest 2026 juga sebenarnya udah lokasinya di Gor Preston. Ada 11-12, 5-10, Somnium, Sake, dan juga banyak lagi. Terus juga nanti di minggu depannya ada Polyphony. Ini yang ditunggu-tunggu juga, Sheila on Seven, Malik and the Essential, Baraswara, Fiersa, Sal Priyadi, Koldiak, dan juga Biru Baru. Dan yang gongnya menurut Arbi juga abis ini, tapi nanti bakal Arbi spillnya nanti ya di jam 2 ya sebenarnya Bunda. Itu ada katanya sih, katanya ada konser yang dia tuh harganya nggak nyampe 100 ribu, bahkan nggak nyampe 1000 sebenarnya Bunda, cuma 1 rupiah aja. Kira-kira ini konser apa ya sebenarnya Bunda? Kalau misal kamu kepo, stay tune di Request 12. Sekarang nanti Arbi bakal ngobrol-ngobrol asyik di pukul 2 sebaya muda.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Alright, sudah sebelum kita spill konser apa sih yang cuma 1 rupiah itu gitu ya. Aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kamu yang udah nonton dan juga udah dengerin ya. Di Request 12 ini dari jam 12 sampai jam hampir jam 2 ini sudah. Buat kamu yang tadi udah dengerin via on air dan juga streaming, thank you very much. Jumpa lagi di Request 12 selanjutnya bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang pastinya bakal seru-seruan dan juga update berita musik tentang Indonesia dan juga mancanegara sebenarnya. So, sekali lagi, jumpa lagi sebenarnya nanti sore juga bisa. Nanti kalau misal kamu mau cerita-cerita, info-info, konser, segala macam, masih bisa setiap hari jam 12 sampai jam 2 siang di Request 12. So, dari Palem Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday sebenarnya. Bye-bye!

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Semai Muda, masih barengan sama Ines yang bakalan terus ngasih asupan semangat biar jiwa entrepreneur kalian makin membara. Siapa nih yang pengen punya penghasilan sendiri, tapi bingung mau mulai dari mana? Jangan cuma jadi penonton kesuksesan orang lain di FYP aja ya Semai Muda. Barusan Ines habis di-spill nih sama Lion Parcel, ternyata ya Gen Z tuh lagi merajai bisnis online karena pinter banget nih manfaatin konten visual dan storytelling di media sosial. Kuncinya bukan cuma jualan produk, tapi gimana cara kamu bangun kedekatan sama pembeli lewat konten yang jujur dan apa adanya. Nah, buat sebaya muda yang mau mulai bisnis, manfaatin kreativitas kamu sekarang juga, karena pasar digital itu emang dunianya kita.
2: Stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara.
3: Gas kuy, join ngobrol asik bareng musisi favoritmu di Radio Kalimaya Baskara sebaya muda. So, stay tune.
4: What's up, everyone? Your family hit station.
5: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai Sebaya Muda, masih barengan sama Arbi di sini. Dan kalau misal kamu udah kepo-kepo banget gitu ya, tadi itu Arbi udah sempat nge-spill ada konser yang spesial banget di minggu ini yang dia tuh agak lainnya tapi in positive way. Tapi daripada Arbi yang nge-spill sendiri, Sebaya Muda, kali ini Arbi sudah ditemenin gitu ya Sebaya Muda, sama orang yang bakal nge-spill kamu juga. Ada Kak Vivian di sini. Halo Kak Vivian, selamat siang.
6: Halo, siang Mas Abi.
5: Yes, Kak Vivian ini adalah project manager dari Semesta Berpesta yang bakal hadir ke Kota Malang di Sabtu ini Sebaya Muda. Yang by the way aku langsung pengen kepo aja nih ke Kak Vivian gitu ya, karena kita lagi ngomongin event yang lagi hangat banget sekarang. Dan boleh diceritain gak sih Kak Vivian ke Sebaya Muda semuanya, sebenarnya dari event BTV Semesta Berpesta itu seperti apa di edisi tahun 2026 ini, dan kira-kira lebih spesial apa nih dibanding konser-konser musik sebelumnya?
6: Okay. Untuk tahun ini kita tuh balik lagi ke Malang, karena sebelumnya juga kita udah selalu ke Malang. Cuman kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kami bikinnya kan di UMM ya, di dome-nya UMM.
5: Okay.
6: Nah, untuk tahun ini nih kita mau coba trial di Stadion Gajayana. Karena kita mengharapkan animonya banyak nih kan, rame gitu kan. Nah, coba kita perbesar deh venue-nya. Makanya kita pakai di Stadion Gajayana. Terus kalau mengenai acaranya, sebenarnya kurang lebih sama. Paling bintang tamunya ya pastinya ya.
5: Okay.
6: Talent yang akan hadir. Itu sih Kak Arbi.
5: Okay, ngomongin soal bintang tamu ini juga jujur menarik banget. Karena ini lagi aku puter nih Kak Vivian lagunya buat spill-spill dikit. Tapi boleh juga dong, karena konsepnya keren banget ya. Bukan cuma menjadi tontonan aja gitu. Dan kalau misal ngomongin konser musik, pasti line up ini pasti ditunggu-tunggu juga. Khususnya untuk BTV Semesta Berpesta di Malang kali ini, boleh di-spill gak sih Kak line up musisi yang bakal mecahin panggungnya di minggu ini Kak?
6: Okay, siap. Kita ada Cindy, terus juga ada Pasming Bass.
5: Okay.
6: Terus kita ada Voldia, dan ada siapa ya? Ada Salsa.
5: Yes.
6: Atau Salma.
5: Salma Salsabil ini yang tadi
6: Betul.
5: Kita udah play Sebaya Muda. Jadi ini
6: udah dimainin ya, ya tadi.
5: Lagi
6: ya.
5: Kita puter ini Kak. Jadi tadi udah aku spill dikit-dikit aja gitu. Karena ini kalau misal ngelihat line up-nya menarik banget ya Kak Vivian, dari Cindy, Koldia, Kebanggaan Malang, terus juga kita bakal bergoyang sama Pasming Bass, terus Salma Salsabil yang sekarang emang lagi hangat-hangatnya nih Kak Vivian. Oke,
6: okay. Betul. Kita juga mau.
5: Okay.
6: Jadi selain memang bawa yang dari Jakarta kayak Salma, kita juga pengennya kan ada yang local pride nih kan, istilahnya kan.
5: Benar-benar.
6: Makanya emang kita juga survei kayak Koldiak tuh lagi rame gitu kan di Malang.
5: Betul.
6: Ya jadi, dan termasuk Cindy ya yang memang asli ya.
5: Benar-benar.
6: Gitu. Jadi ya kita coba biar semuanya biar semua penonton nanti happy lah gitu.
5: Pasti happy sih. Pasti happy Kak kalau misal line up-nya kayak gini. Anyways, kalau aku dengar-dengar juga nanti itu enggak cuma konser doang ya, tapi bakal ada aktivitas-aktivitas seru gitu. Boleh enggak sih dipojorin juga enggak keseruan gitu ya di venue nanti tuh selain konser bakal ada acara apa aja, fasilitas yang disiapin gitu boleh Kak?
6: Siap. Jadi sebenarnya gini, kita acara tuh full dari pagi sampai malam. Pagi itu kita mulai dengan ya biar segar dulu ya, olahraga dulu gitu kan. Jadi kita ada Zumba tuh pagi-pagi. Kalau teman-teman yang di sini mau ikutan, monggo silakan join. Itu bisa lihat di IG-nya Semesta Berpesta. Atau kalau mau datang langsung nanti juga silahkan, itu ada pendaftarannya di depan, tinggal daftar langsung bisa masuk gitu. Itu untuk Zumbanya. Terus di saat yang bersamaan itu juga nanti ada lomba mewarnai buat anak-anak kan, biar karena minggu biasanya kan maksudnya weekend pagi ya gitu, waktunya juga buat keluarga gitu kan. Jadi anak-anaknya bisa ikutan lomba mewarnai nih, ibu-ibunya Zumba misalnya gitu kan. Anak-anaknya bisa ikut lomba mewarnai. Nah, lomba mewarnainya itu juga kurang lebih sama, nanti tinggal daftar aja, nggak ada biaya apapun. Terus langsung bisa ikutan lomba mewarnai. Itu kita bagi jadi dua, apa namanya, dua
5: kategori.
6: Betul, dua kategori. Yang satu itu untuk umur TK, yang satunya lagi untuk umur SD. Kurang lebih kayak gitu. Terus juga, apalagi ya, kita juga ada komunitas. Kayak K-pop gitu, jadi ngedance-ngedance sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, itu kita activity kayak gitulah kurang lebih dari pagi sampai sore. Terus nanti sorenya itu kita mulai konsernya.
5: Seru gitu banget ya. Jadi dari pagi terus udah gong, terus makin siang makin gong, makin sore makin gong lagi nih Kak Vivian.
6: Amin, semoga rame.
5: Amin ya. Dan ini kabar burungnya nih ya, di sini tuh unik banget karena ada promo tiket super miringnya cuma Rp1 aja. Itu gimana caranya Kak Vivian dapetnya?
6: Iya, jadi memang kita bukan promo sih namanya, memang semua tiket harganya Rp1.
5: Okay.
6: Gitu, jadi nggak ada yang harga lebih mahal dari Rp1. Jadi untuk warga Malang yang mau beli nih tiketnya gitu kan, silahkan bisa lihat di IG-nya Semesta Berpesta atau bisa langsung masuk ke Goers sebagai platform buat penjualan tiketnya. Nah nanti dari sana itu tinggal pakai Astra Pay. Jadi teman-teman download dulu Astra Pay-nya. Nah itu langsung beli harganya cuma Rp1 aja.
5: Wow.
6: Walaupun ada biaya admin ya. Mohon maaf nih kalau admin bukan tanggung jawab kami soalnya. Jadi sebenarnya actualnya nanti yang akan dibayarkan adalah 5.000 satu perak. Gitu.
5: Oke, wah itu menarik banget sih. 5.000 doang itu udah kayak bayar parkir, tapi udah bisa dapat experience banyak, itu rugi banget kalau misal dilewatin sebaya muda.
6: Betul.
5: Oke, Kak Vivian sebagai penutup, kira-kira harapan dari tim untuk BTV Semesta Berpesta kali ini, dan boleh juga dong diajak sebaya muda semuanya supaya buruan beli tiketnya sekarang dan juga datang nih buat di Sabtu nanti. Dan boleh juga di spill kapan dan juga di mana, kali aja ada yang kelewat, Kak.
6: Oke, siap. Jadi kita mau adain acara Semesta Berpesta di Malang, itu di Stadion Gajayana, Sabtu ini, tolong dicatat, cuma tinggal 2 hari lagi, ayo dibeli tiketnya, yang mahal itu tiketnya, yang 5.000 satu perak, gitu kan ya. Nah, apa namanya, terus mari kita pesta-pesta di acara Semesta Berpesta, gitu.
5: Oke, pesta-pesta di Semesta Berpesta, cuma 5.000 satu rupiah aja, semuanya
6: satu
5: udah.
6: Satu perak sih sebenarnya, ya, harganya 5, bukan 5.000.
5: Ya, satu perak ya.
6: Itu karena memang dari, betul, bener. Satu perak, gitu.
5: Kapan lagi gitu ya, nggak usah keluar banyak, tinggal kamu beli duit parkir aja gitu ya, supaya udah bisa nikmatin Salma Salsabil, Koldiak, Cindy, sama tadi ada Pasming Base, supaya udah. So, sekali lagi, terima kasih Kak Vivian, semoga acaranya lancar dan juga rame, excitement-nya pasti dari warga Malang ini, semoga nanti juga sesuai dengan harapan ya Kak Vivian. Dan sekali lagi, harus pasti aku datang dong, nanti sama teman-teman satu kantor aku ajak semua Kak, karena ini murah banget gitu.
6: Yeah, thank
5: Oke,
6: you.
5: thank you Kak Vivian. Dan sebagai muda, jangan lupa kamu datang juga ya ke BTV Semesta Berpesta di Sabtu ini tanggal 6 Juni 2026 di Stadion Kajayana. Jumpa lagi di Ngobrol Asyik selanjutnya bareng sama Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya. And keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Bye-bye, thank you Kak Vivian.
6: Thank you.

0: Halo, Mal?
1: Aisyah, alarm aku nggak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
0: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jumpscare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaya muda.

0: most explosive.
1: Bemuda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini.
1: Number 5. Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebaya muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dumb, plus shy.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Ari, kamu udah pernah lihat ikan di akuarium belum? Kenapa ya? Rasanya tenang banget lihat mereka berenang.
2: Iya, aku juga merasakannya. Tapi ada nggak sih penjelasan ilmiahnya?
1: Ternyata ada loh. Melihat ikan berenang bisa menurunkan tekanan darah dan stres. Penelitian menunjukkan bahwa pemandangan akuarium bisa memicu rasa tenang dalam diri kita.
2: Serius? Kok bisa gitu?
1: Nah, saat kita melihat ikan berenang, otak kita memproduksi hormon endorfin, yang dikenal sebagai hormon bahagia. Itu bikin kita merasa lebih rileks dan senang loh.
2: Wah, menarik banget. Jadi, bisa dibilang akuarium bisa jadi terapi alami ya?
1: Iya, gak cuma itu. Ada juga yang bilang suara air mengalir itu bikin suasana jadi lebih damai. Makanya, banyak orang yang bikin akuarium di rumah atau di kantor.
2: Kayaknya aku perlu bikin akuarium deh. Selain bikin suasana lebih asri, bisa bantu aku lebih tenang.
1: Bener banget. Memelihara ikan bukan hanya soal hobi, tapi juga bisa jadi cara untuk merawat kesehatan mental kita.
2: Makanya, ikutan hobi memelihara ikan itu keren. Kita bisa dapat ketenangan sambil melihat keindahan alam.
1: Memelihara ikan di akuarium bukan hanya sekedar hobi. Melihat ikan berenang dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres. Jadi, ayo rawat kesehatan mental kita dengan menghadirkan keindahan akuarium di rumah.
3: Dicari semangatmu bareng Kalimaya Baskara. Wait a
4: minute. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
5: Sebagai muda, siapa nih yang sering gonta-ganti casing HP gara-gara cepet banget kotor? Atau warnanya berubah jadi buluk? Padahal casing itu pelindung utama biar HP kamu gak baret-baret pas jatuh. Ini habis di spill sama idmtimes.com, ada cara simple biar casing kesayangan kamu tetap awet dan gak gampang rusak. First thing first, rajin-rajin bersihin casing pakai kain microfiber. Debu yang nempel kalau dibiarin kelamaan bisa bikin baret halus di bodi HP kamu. Jadi cukup lap pelan-pelan minimal 2 hari sekali ya. Secondly, jangan jemur atau taruh casing di bawah sinar matahari langsung. Fun fact-nya, suhu panas yang berlebihan itu musuh utama bahan silikon karena bisa bikin casing HP kamu jadi lembek atau berubah warna jadi kuning. And thirdly, jauhkan dari benda-benda tajam atau kasar di dalam tas. Biasain taruh HP di kompartemen khusus biar nggak kegesek sama kunci motor atau barang logam lainnya.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswmuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Kamu kenapa ih? Kok kayak gak enak gitu mukanya?
2: Hah, lagi stres aja sih. Banyak yang lagi dipikirin.
1: Nih, coba dengerin
3: Radio Kalimaya Baskara

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: Baskara FM, the new kid power.
1: Deadline numpuk, otak panik. Radio Kalimaya Baskara bisa bikin kamu chill di tengah dunia yang lagi hektik.

0: Ica, kamu denger gak ada suara?
1: Itu kucing, Vin. Relax, jangan bikin takut deh.
0: Tapi kenapa dari atas genteng? Jangan-jangan pocong nyamar, Ca.
1: Udah ah, itu kucing lagi begadang, Vin. Kalau parno terus, hidup gak bakal seru. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, jamin harimu penuh tawa.
2: Check it out. 1.1.
3: That's right.
2: Are you ready?
4: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: Ladalah, ini videoku goreng terong kok viewsnya bisa 1 juta?
1: Mbak, soalnya mbak itu joget sambil nyanyi dangdut. Terus terongnya meledak, jadi lucu.
0: Loh alah, jadi artis dadah.

0: most explosive.
1: BM udah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dumb, plus shy.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So stay tune.
3: Akhirnya cuti aku diterima.
4: Wih, ambil cuti berapa hari? Kamu mau ada acara?
3: Iya nih, acara penting. Tapi 3 hari doang sih.
4: Acara apa tuh?
3: Healing. Cuti cuma buat healing. Emang bisa? Bisa lah. Asal jangan sering-sering. Mau healing juga, tapi nggak tahu mau kemana. Yuk dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Only on Kalimaya Baskara. 102.1 Good Song Best.
2: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Wow, pasti kamu udah kaget banget karena biasanya hari Kamis sore catatan perjalanan barengan sama Hitsmaker Arbi. Tapi hari ini aku bakal take over selama 2 jam ke depan. Aku bakal nemenin kamu jalan-jalan, atau buat kamu yang bingung mau ngehabisin uang kemana, sini merapat, karena Hitsmaker Diva bakal setia nemenin kamu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Stay tune terus buat dapetin info-info menarik tentang dunia per travelan. And stay tune with Aiken Rington.

0: Naik gunung kayaknya seru deh.
1: Tiba-tiba banget lagi patah hati.
0: Hah? Enggak kok, FOMO aja.
1: Emang seru sih, tapi buat first timer kayak kita, bakal ribet sih. Siapa nih yang FOMO mau naik gunung? Gasin lah, jangan takut ribet. Dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Pas banget buat amunisi travel hacks kamu. On the on, Kalimaya Baskara.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Bisa gak kiris, m-banking, terus e-wallet, dan sejenis-jenisnya tuh kayak stop calling me in the morning gitu. Karena kayak capek banget kalian, masa iya masih pagi gitu. Rasanya kayak pengen banget nih ngekiris buriam, atau pengen banget nih ngekiris si apa namanya cakwe gitu kan. Kayak stop call me in the morning, nanti aja agak siangan gitu. Tapi nih ngomongin soal kiris terus stop call me in the morning, kan habis liburan yang cukup panjang ya sebagai muda, dan pas banget besok Jumat Sabtu, 2 hari lagi kita bakal malam mingguan. Nah, aku kepo banget, apakah kamu tuh kayak masih ada rencana buat pergi malmingan setelah hampir satu minggu kamu libur kemarin di Idul Adha dan serangkaian-serangkaian yang lainnya gitu. Coba kasih tahu aku, karena abis ini aku punya beberapa info-info festival-festival, terus juga kunjungan wisatawan selama libur kemarin tuh seberapa banyak. Nah, kamu udah penasaran kan kira-kira nih pertama festival apa yang bakal aku spill?

0: Serius banget, lagi ngapain sih?
1: Lagi cari-cari tempat liburan nih.
0: Emangnya ada hari libur ya?
1: Loh, kan minggu ini long weekend.
0: Aduh, kesenjangan hari libur. Ya udah, kalau belum bisa libur, nyicil di tempat liburannya dulu aja sebaya muda. Di catatan perjalanan, kamu bisa dapat info-info menarik buat liburan kamu. Setiap hari Kamis, jam 4 sampai jam 6 sore, gas isi wishlist liburan kamu bareng Kadimaya Baskara.

0: Special Beats paling Maya Baskara.
1: Pasti dari kamu ada yang waktu liburan kemarin itu sempet ngehabisin waktu di alam nih sebaya muda. Karena kalau ngomongin jalan-jalan di mall atau jalan-jalan di tempat wisata yang kayak games-games itu kan biasanya nih bosan, tetap perlu yang nature-nature. Karena gimana pun kayak back to nature itu adalah yang terbaik gitu. Nah terutama buat kamu yang sempet trekking gitu ke Tumpak Sewu. Nah kali ini datang dari Tumpak Sewu sebaya muda. Jadi aku dispil sama kompas.com kalau air terjun Tumpak Sewu yang ada di Pronojiwo Kabupaten Lumajang ini jadi salah satu tempat wisata yang paling banyak didatengin selama long weekend Idul Adha dan Waisak gitu. Bahkan kalau katanya pengelola air terjun Tumpak Sewu ya, Pak Ciko bilang kalau wisatawannya sih kurang lebih 5 hari itu ada hampir 10.000 orang yang datang gitu. Jadi rinciannya ini ada wisatawan Nusantara tuh 7.900-an dan wisatawan mancanegaranya ada di 2.000-an orang gitu. Bahkan angka ini tuh lebih tinggi daripada libur Natal dan Idul Fitri tahun kemarin loh sebaya muda. Jadi kalau katanya Pak Ciko sih tingginya antusiasme orang-orang datang ke Tumpak Sewu tuh ya karena emang banyak banget nih kerjasama antar stakeholder terutama buat ngejaga iklim wisata yang aman.
2: Yang

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Kenapa ya kalau libur tuh rasanya kayak kurang banget? Tapi nih pas lagi liburan ya, sometimes tuh kamu ngerasa bosan. Tapi kalau udah selesai liburan, kamu kayak kangen nih sama liburannya. Ya apakah itu terjadi sindrom tertentu sebaya muda? Mari kita cari tahu nanti hari Senin ya di program Diaries of Life. Tapi ngomongin soal libur-liburan ya kamu nih sebaya muda, kayaknya nggak seru kalau nggak sambil denger lagu ya. Jadi waktunya aku bacain request dulu yang udah masuk. Ada kamu yang request lagunya si Farah Jam Lab yang Journal of Hurts, terus juga Nona Rollerblade, terus ada kamu yang request lagu Gaya Indrawari Manusia Paling Bahagia, Jazz Boleh Merindu, terus ada juga Juicy Luizy yang Cuman Sama Kamu, dan ada yang request juga Kadif request lagu Paling Galau. Oke, karena dia menantang aku lagu Paling Galau. Awalnya sih aku mikir bakal kasih Titik Nadir ya, tapi kayaknya daripada Titik Nadir aku bakal kasih Liodra Tak Selalu Memiliki.

0: panggilan buat si paling nobar. OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date, ya kan?
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraun, Multi Talent University.
0: Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.

Heran kayaknya kalau ngomongin kafe di Kota Malang tuh nggak ada berhenti-berhentinya itu, sampai bingung perasaan tuh Suhat udah penuh, Malang udah penuh, tapi ada aja kafe, minimal seminggu ada 3 kafe buka di Kota Malang gitu. Dan kalau ngomongin per kafe-kafean, nggak cuma di Malang ya, tapi sekarang tuh banyak banget kafe yang punya konsep-konsep. Mungkin kalau kamu suka yang lagi kafe-kafe Ghibli, ada di mana sih, di Batu, di Akar, Apuro, terus juga Rumah Bapak atau apa sih yang ada di daerah Sengkaling gitu kan. Terus juga yang tema-tema Glibi, ada Kelly, ada Elistirum. Elistirum kayaknya udah gak ada deh, tapi yang lagi rame tuh kayak di daerah Retau Deli situ. Nah, kali ini ngomongin soal kafe-kafe tema nih, sebab muda, ternyata tren ini tuh kayak dianggap mulai ngeresahin loh di Korsel. Emang kenapa ngeresahinnya?

0: Opsi paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Yuk, waktunya yang pulang sebaya muda. Sekarang aku lagi ada di jalan ke Balen Wetan. Jadi kalau sore hari ini sih cukup ramai ya. Dan kalau kamu masuk ke arah Cukam, itu lagi terjadi kepadatan

Seperti biasa, daerah Cukang, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman, helm ber-SNI, and don't forget to riding safely pastinya.

0: your day kali Maya Baskara.
1: Dulu kafe tuh macem-macem ya temanya ya. Yang sempet rame di Malang tuh kopi tiam, semua kopi tiam. Terus kafe modelannya apalagi ya, yang kayak kafe perpus semuanya. Nah sekarang sih kayaknya kafe tuh lebih ke kafe yang homey. Jadi sekarang kafe homey dan kafe culture gitu. Tapi nih kalau misalnya di Malang kayaknya gak mengkhawatirkan gitu ya, beda sama di Korsel sebaya muda. Jadi kalau katanya kompas.com gitu kan, datangnya nih ide-ide konsep kafe di Korsel itu ada kekhawatiran dari beberapa pihak. Kenapa? Soalnya walaupun kedaftar jadi restoran biasa, sebagian dari kafe itu nawarin pengalaman yang dinilai ngarahnya tuh ke arah hiburan dewasa, tapi bisa diakses sama remaja gitu kan. That's why tren konsep kafe yang berkembang di beberapa lokasi di Seoul itu langsung bikin ortu-ortu tuh pada khawatir gitu gitu ya. Sesuai sama namanya, konsep kafe tuh yang nawarin experience yang beda-beda gitu kan. Ada yang pelayan perempuan bekerja sembari gitu kan, pakai kostum sesuai tema tertentu, contohnya maid gitu, atau karakter kayak hewan gitu. Tapi kayaknya kalau di Malang masih belum sampai sejauh itu ya sebaya muda. Paling konsep kafenya kita tuh kayak lebih ke konsep secara in general, kayak misalnya cafe culture, cafe-cafe yang temanya Ghibli. Tapi kalau sampai berkostum-kostum gitu kayaknya belum ada gak sih cafe kayak gitu di Malang?

Cinta Sebaya Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Konmaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.

0: perpisahan.
1: Son of your day kali Maya.
2: Jadi aku masih ngebahas soal kafe konsep atau konsep kafe yang ada di Korsel nih sebenarnya. Udah buat kamu yang penasaran, emang gimana sih konsep kafe yang lagi rame di Korsel? Jadi dia tuh kayak nawarin tema khusus gitu, mulai dari tema kafenya, desain interior, seragam pegawainya, menu, bahkan interaksi sama customer tuh juga dibikin setema itu banget. Jadi makanya bikin new experience yang beda daripada kafe biasanya. Nah ini ada nih, kalau katanya Kompas tuh bilang salah satu kafe di distrik Mapo Barat Seoul gitu kan, mereka tuh baru aja ngebikin acara yang tema tuh yang ke days gitu di pertengahan bulan Mei kemarin. Jadi acara ini pelayan itu pakai kostum yang gayanya tuh kayak remaja pemberontak gitu lah ya, kayak lagi zaman-zaman Jepang gitu, kayak populer di Jepang gitu. Jadi awalnya perhatian publik tuh ketuju di maid cafe gitu. Jadi kayak kafenya pakai baju ala maid atau pelayan gitu kan, yang biasanya ada celemek kerenda, terus abis itu kayak nyapa dengan sebutan khusus. Nah akhirnya kayak merasa gak nyaman gitu kan. So akhirnya banyak banget deh yang mulai protes nih sebaya muda. Nah kalau misalnya ada kafe-kafe konsep yang sampai ke pegawainya pakai konsep yang sama nih sebaya muda sama jenis kafenya, apakah kamu setuju kayak contohnya maid cafe?

Miss Drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh, biar hidup kamu gak kayak sinetron.

0: some of your day kali Maya Baskara.
1: Kalau naik kereta api keliling Indonesia ya sebagai muda, kira-kira kamu bakal ngehabisin berapa lama ya? Tapi masih belum ada nih kalau di Indonesia yang kereta api bener-bener bisa jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke gitu kan, kayak ngelilingin at least minimal 4 provinsi gitu kan. Itu masih belum ada sih. Tapi kalau ngomongin kereta yang benar-benar rutenya panjang dan lama gitu, di luar negeri tuh ada loh sebaya muda. Jadi buat kamu kaum-kaum Doha penataran gitu kan, yang ngerasa waduh 3 jam 4 jam udah capek banget, atau 7 jam, tenang-tenang sebaya muda. Atau bahkan kamu yang kaum-kaum yang keretanya itu ada di 12 jam, masih kurang lama, soalnya datang nih dari kereta api terbaru yang bakal jadi kereta api terpanjang di dunia. Sekarang lagi direncanain bakal dibangun loh sebaya muda. Bahkan kalau katanya kompas.com, kereta ini rencananya bakal punya durasi perjalanan 21 hari ngelewatin 13 negara. Kira-kira apakah ada di benua bagian mana ya sebaya muda? Coba dong kasih tebakan kamu di 0822-622-3021 sama live TikTok di @kalimaya_malang sambil kamu request lagu sorenya.
2: Standing on a rooftop, slowly getting sober.

Hari gini jadi generasi noleb. Ya elah, gak banget deh. Buruan dengerin program Hangout tiap hari Rabu jam 2 siang di Radio Kalimaya Baskara. Don't miss it.

0: Baskara Only For You.
1: Tadi sih banyak dari kamu yang nebak kayaknya Europe ya, Div, Europe ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak sebaya muda. Jadi gitu, kalau ngomongin rute dari kereta api yang butuh waktu 21 hari ngelewatin 13 negara ini, rencananya sih bakal startnya dari Portugal ke Singapura. Bayangin, Portugal ke Singapura lewat jalur darat ya bisa 21 hari. Dan yang bikin keren nih sebaya muda, perjalanan kereta api ini bisa menempuh lebih dari 18.600 km. Dan katanya kereta api ini bakal dioperasiin di beberapa perusahaan kereta api dunia. Jadi kompas.com tuh bilang kalau dilansir dari Mirror gitu, di hari Rabu kemarin, kita nih sebagai turis gitu kan, bisa nyoba kereta ini ngelintasin macem-macem negara dan tempat-tempat spektakuler pastinya. Jadi perjalanan ini bener-bener gak bakal bikin kamu bosen deh 21 hari kata aku. Jadi buat rutenya aku bakal spill ya habis ini.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Masih di 102.1 Supaya Muda barengan sama aku Hitsmaker Diva pastinya. Jadi gimana, apakah kamu udah gak sabar sama rute kereta yang bakal ngajak kamu jalan-jalan 21 hari ngelewatin 13 negara? Jadi buat kamu yang kepo gitu kan, kalau katanya kompas.com sih mereka tuh bakal berangkat dari Lagos, Portugal, terus bakal endingnya tuh di Singapura. Jadi perjalanan ini bakal ngelintasin Europe pastinya dan Asia, mulai dari Portugal, Lisbon, Spanyol, French, Rusia, Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan terakhir di Sepor alias Singapura. Bahkan selama perjalanan kamu tuh bisa turun di beberapa negara, contohnya ke Paris, Moskow, Beijing, di Bangkok juga gitu. Jadi nanti perjalanan panjang ini bakal cukup melelahkan banget ya, karena ditempuh 40 jam dari Paris ke Moskow gitu. Jadi walaupun perjalanan ini jadi yang terpanjang, tapi perjalanan ini bakal ada 11 berhenti dan ngasih kamu waktu buat istirahat gitu. Jadi kayak bisa jalan-jalan lah. Nah kalau misalnya biasanya kan kita harus naik kapal pesiar, tertarik gak kamu naik kereta api nih sebaya muda?

panggilan buat si paling Jamaludin alias jalan malam udara dingin. Gaskuy, dengerin program After Hours tiap hari jam 10 sampai 12 malam. Dijamin bikin hati kamu anget, sangat kompor gas.

Agenda tahunan yang wajib banget buat kamu tahu sebagai muda, kalau di Indonesia tuh punya banget perayaan-perayaan agama yang sangat amat keren dan bisa, ada beberapa yang bisa kayak ditonton secara umum gitu. Contohnya tatung di Ponti gitu, biasanya pas hari raya Imlek, terus abis itu ogoh-ogoh di Bali gitu. Dan ada juga nih kasodo sebagai muda, itu kayak tradisi dari suku Tengger yang ada di kawasan Gunung Bromo. Jadi kalau katanya kompas.com, tahun ini ribuan masyarakat Tengger baru aja ngelakuin upacara ritual Yatno Kasodo ke 1948 Saka atau 2026 Masehi di Pura Luhur Poten, kawasan Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sekarpuro, Kabupaten Probolinggo, Jatim, di hari Senin tanggal 1 bulan Juni kemarin dini hari. By the way, kalau ngomongin upacara ini, berlangsung dengan khidmat dihadirin sama Bupati Probolinggo ya, Muhammad Aris, dan juga Wakil Bupati Probolinggo Fahmi Ahazet, dan beberapa ribu umat Hindu yang ada di Tengger dan beberapa wilayah di dekat Gunung Semeru. Gak cuma kegiatan yang sakral aja, tapi kegiatan ini juga jadi bentuk pelestarian warisan budaya leluhur yang harus dijaga sampai sekarang. Emang rangkaiannya apa aja ya?

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri? Bilang bos! Gas! Join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan! Gak pakai lama!

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Jadi gimana Sbel Muda, apakah kamu udah semakin penasaran sama rangkaian tradisi dari Yotno Kasodo? Jadi buat kamu yang kepo gitu kan, awalnya diawali dengan pemberangkatan umat dari kawasan pintu gerbang Cemara Lawang dan dingklik menuju ke Pura Luhur Poten yang ada di lautan pasir Gunung Bromo. Nah, habis itu setelah semua peserta itu datang ke lokasi, proses itu dilanjutin sama yang namanya macam-macam tahapan, mulai dari ritual adat, keagamaan, terus ada mekaka, terus ada pembuka, pembacaan sejarah Kasodo, puja stuti dan sama dukun pandita di kawasan Tengger, terus habis ada mulunan sampai mekakat penutup atau wayon gitu. Jadi kalau ngomongin tradisi ini, diiringin sama doa-doa dan panjatkan sebagai bentuk penghormatan keluhur dan ungkapan syukur ya kepada Sang Hyang Widi. Jadi kalau ngomongin si upacara Yotno Kasodo ini juga dilanjutin dengan pengukuhan 3 dukun pandita baru yang berasal dari Desa Ngadisari, Kecamatan Sekarpuro, Desa Pandaan, sama desa yang sebelumnya ada di Kabupaten Probolinggo juga sebagai mudah.

0: ngajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Statistik bersama pemerintah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara. Menurutnya, RUU Statistik memiliki posisi strategis karena akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan statistik nasional, termasuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Terkait rencana penugasan anggota Polri pada jabatan sipil di luar struktur kepolisian, anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menegaskan penempatan personil harus dilakukan berdasarkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan instansi.
2: Ketika Polri itu mau ditugaskan di luar struktur Polri, ada persyaratan-persyaratan. Harus ada sesuai dengan kemampuan dia bertugas di situ. Jangan bertugas di suatu instansi lain di luar struktur Polri, di sana tidak ngerti apa-apa tentang tugas itu. Gitu loh. Mudah-mudahan menjadi ketika Polri ditugaskan di luar struktur Polri, itu bisa memberikan dampak yang bagus, memberikan dampak yang luas.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di luar pusat-pusat pendidikan utama agar memiliki kesempatan lebih besar melanjutkan pendidikan doktoral atau S3. Dewi menilai skema beasiswa yang bersifat kompetitif masih menyulitkan sebagian dosen, terutama yang berasal dari wilayah dengan akses pendidikan tinggi dan sumber daya akademik yang belum sebanding dengan pusat-pusat pendidikan utama.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
4: Sering di ghosting sama gebetan, chill, ada hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.

0: Perfect Day with Kalimaya Basket.
1: Info main-main lagi sebaya muda kali ini datang dari Dieng Culture Festival 2026 atau DCF 26 tahun 2026 bakal diadain di akhir Agustus 2026. Lebih tepatnya di hari Jumat tanggal 28 Juli sampai Minggu 30 Juli 2026 di Desa Dieng Kulon, Bantur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi kalau kata salah satu pengusaha UMKM di sana ya, itu bilang Dieng Culture Festival ini contoh nyata ya gimana ekosistem wisata punya berbasis masyarakat itu tetap tumbuh gitu, dan ada identiti budayanya pastinya. Dan sementara itu ya, kalau katanya Ketua Pokdarus Dieng Pandawa sekaligus ketupel gitu kan atau ketua pelaksana DCF 2026, Alif Fauzi bilang kalau acara ini punya tema yang namanya Spirit of Harmony. Bahkan Alif juga bilang kalau wisatawan yang ikut Dieng Culture Festival gak cuma bakal jadi penonton, tapi bakal dilibatin secara langsung di macam-macam aktivitas nih sebaya muda. Jadi nanti banyak banget gitu kan, ada ruatan anak berambut gimbal, ada jazz di atas awan juga. Jadi definisi gitu ya, budaya dan juga kearifan lokal bisa bersatu dengan yang namanya modernitas.

0: your day kali Maya Baskara.
1: Ya, sebenarnya udah gak kerasa, ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program OMG spesial catatan perjalanan hari Kamis ini. So thank you so much udah seru-seruan barengan sama aku, ketemu lagi barengan sama Hitsmaker Diva di program OMG lainnya dan juga take over OMG lainnya pastinya. So keep your ears only on 102.1 kali Maya Baskara FM, the new hits power, and bye-bye.

0: Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z. Tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Stay tune!
1: Jangan sampai FOMO, dengerin Radio Kalimaya Baskara buat musik dan konten kekinian yang super catchy. Face the day with a smile on Kalimaya Baskara.

Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda tahu nggak sih, film Wall-E itu sering banget disebut sebagai salah satu karya paling berani dan penting yang pernah dibuat sama Pixar. Padahal tokoh utamanya cuma robot kecil pengumpul sampah yang bahkan jarang banget ngomong. Usut punya usut nih, film ini dianggap semagis itu karena berhasil nyentil kondisi dunia kita sekarang lewat perspektif yang nggak biasa. Jadi dibalik petualangannya yang seru, ada pesan mendalam yang super relate sama kehidupan manusia. Biar gak makin penasaran, mending langsung masukin film ini ke watchlist kamu dan buktiin sendiri kenapa Wall-E layak dapat peringkat sekrusial itu.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
1: Into music. Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
2: Take a deep breath. You're not alone.
1: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
2: Only on Daily of Life.
1: Pernah gak sih sebaya muda, kamu sudah berusaha jadi yang terbaik untuk seseorang, tapi tetap ngerasa kurang? Rasanya itu lo capek, tapi susah pergi. Nah, kalau you pick a point ya, dari lagu-lagu Bernadia, banyak cerita tentang hubungan yang gak seimbang, rasa kecewa, dan juga perasaan yang tidak cukup dicintai. Relate banget kan buat yang pernah bertahan terlalu lama demi orang yang belum tentu menjaga perasaan kamu. Nah, di Diary of Life, sayang itu boleh ya, tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Yang paling penting, cukup hargai diri kamu sendiri.
3: Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Check it
4: out. 102.1. That's right.
5: Are you ready?
6: Yeah.
5: Ladies and gentlemen.

0: Introvert emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebes Car, guys. Sebaya muda, transit di bandara itu biasanya identik sama nunggu lama dan bosan. Tapi beda cerita ya kalau kamu transit di Jewel Canggih, Singapura. Di sana ada loh air terjun indoor yang super ikonik. Namanya Rain Vortex. Diintip nih dari situs resmi Jewel Canggih Airport, Rain Vortex disebut sebagai air terjun indoor tertinggi di dunia. Dan airnya jatuh dari 7 lantai di tengah Jewel. Jadi kalau kamu punya waktu transit agak panjang, jangan cuma duduk ya di gate. Coba deh kamu explore area ini, tapi tetap cek jadwal boarding ya. Jangan sampai terlalu asik foto malah ketinggalan pesawat. Transit boleh estetik, tapi flag tetap prioritas. Gimana, asik kan catatan perjalanan kali ini?
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Stay real, stay music.

0: Repeat.
1: Mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Baskara, your station, your style.
1: Yeay, cappuccino. Kalima ya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode pengennya mama papa.
3: Eh, udah pada nyampe. Sorry ya telat. Cari parkiran motor tuh susahnya minta ampun banget.
2: Aman, Bra. Santai aja.
4: Iya, Bra. Duduk sini dulu. Si Yupi nih, dari tadi mukanya udah kayak benang kusut.
3: Eh, kenapa, Yup? By the way, ayah, apa kabar? Sehat? Udah lama aku nggak lihat beliau naik gunung. Terakhir aku lihat di sosmed, setahun lalu deh kayaknya.
2: Hah, nah itu dia, Bra. Doi udah nggak kayak dulu. Fisiknya udah mulai sering drop, bolak-balik sakit.
3: Oh iya? Turut prihatin ya, Yup. Semoga ayah cepet fit lagi deh. Dan kamu yang sabar ya, Yup.
4: Amin. Eh, udah pada pesan belum? Mas?
2: Nungguin kamu sih tadi. Mas, mau cappuccino satu ya? Mau apa kamu, Bra?
3: Aku cappuccino aja deh satu. Nes, kamu gak pesen?
4: Aku udah. Masih ada nih. Itu aja, Mas. Makasih ya.
3: Oke, terus-terus gimana? Ada masalah apa sampai muka kamu ditekuk kayak gitu?
2: Oke, jadi gini. Ayahku kan fisiknya udah gak sefit dulu. Tapi beliau tuh maksa banget nyuruh aku kuliah, ambil ekonomi, katanya biar aman, biar jadi PNS gitu. Padahal kalian tahu sendiri kan, mimpi aku tuh di teknik. Aku pengen kerja di tambang. Aku pengen mapan lebih cepet biar bisa gantiin posisi ayah cari nafkah. Gitu ceritanya.
3: Klasik sih, dilema antara ambisi pribadi sama harapan orang tua.
4: Tapi Yup, kamu udah coba jelasin belum? Kalau kuliah itu 4 tahun loh. Jangan sampai nanti kamu setengah hati ngejalaninnya cuma karena terpaksa.
2: Itu dia, Nes. Aku juga bingung. Maju ke teknik, aku ngerasa durhaka. Tapi kalau ekonomi, ya aku ngerasa ngihianatin diri sendiri.
3: Gini-gini, Yup. Saran aku, ajak ngobrol pelan-pelan deh ayah sama ibu kamu. Cari waktu pas mereka lagi santai, pas lagi enak moodnya. Jelasin kalau kamu milih teknik itu bukan buat gaya-gayaan. Jelasin juga, kalau misal ditambang, gajinya oke. Dan kamu bisa bantu keluarga lebih banyak loh.
4: Bener, kadang orang tua tuh takut kita salah jalan. Kalau kamu bisa tunjukin kamu punya rencana mateng, biasanya sih mereka bakalan luluh.
3: Tapi kalau setelah kamu jelasin, mereka tetap kekeh, ya udah, turutin aja Yup. Bahagiain mereka di masa tuanya. Berkahnya anak yang nurut sama orang tua itu nyata. Kamu harus percaya sama itu.
2: Iya sih, mungkin ridho mereka ada di sana kali ya.
4: Si Bra kebiasaan deh, macet mulu alasannya.
2: Biarin aja, itu tuh orangnya.
3: Eh Yup, Nes, sorry, tadi macet parah di perempatan. Gimana Yup, aman?
2: Aman, Bra. Aku udah buat keputusan, aku masuk ekonomi.
3: Wih, mantap. Gak apa-apa, Yup. Jangan kecil hati ya. Rezeki itu rahasia Tuhan. Mungkin jalannya emang lewat sana.
4: Tapi kok akhirnya kamu mau? Kemarin kan kayaknya kamu berat banget tuh.
2: Jadi gini, ayah aku tuh bilang, kalau aku masuk ekonomi, biaya kuliah ditanggung full sampai lulus. Tapi kalau maksa masih mau teknik, aku harus cari biaya sendiri. Ya realistis aja lah, kondisi ayah lagi sakit begini, aku gak mau nambah beban lagi.
3: Alhamdulillah kalau gitu. Sekarang tugas kamu cuma satu, Yup. Niatin yang benar. Jangan karena bukan pilihan hati kamu, kamu jadi kuliah seenak jidat. Jangan bolos, jangan bikin kasus. Sayang duitnya, sayang waktu kamu juga.
4: Bener tuh. Siapa tahu nanti kamu jadi manajer keuangan di perusahaan tambang. Kan cita-cita kamu tetap dapat. Restu orang tua juga dapat.
2: Bener juga kamu, Nes. Oke deh, aku bakal serius nih. Sebagai muda, ada loh pepatah yang bilang orang tua itu adalah kompas, tapi kita adalah nahkodanya. Tapi, kalau kondisi kompasnya lagi rapuh, nggak ada salahnya kan kita ikutin arah mereka dulu demi ketenangan keluarga.
1: Yeay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode. Hayo, siapa yang masih boros di sini? Ines, lihat deh, lucu banget gak sih? Ini tas yang aku taksir minggu lalu. Pas tadi lewat mall lagi diskon 50%. Terus aku sekalian beli tumbler gemoy ini, mumpung beli satu gratis satu.
4: Yupi, kamu kan udah punya tas yang mirip kayak gitu. 3 loh di rumah. Dan tumbler, bukannya kamu baru beli bulan lalu ya?
2: Duh, ya kan mumpung murah, Nes. Kapan lagi dapat harga segini? Anggap aja ini self reward karena aku udah kuat ngerjain tugas minggu ini.
4: Yup, self reward itu kalau kamu butuh. Kalau tiap hari beli barang cuman karena lucu, itu namanya self destruction buat dompet kamu. Kamu udah cek saldo belum?
2: Kalau itu sih nanti aja deh ceknya. Yang penting hati aku senang sekarang. Masa tinggal sisa mie instan 2 bungkus sih? Mana tanggal tua, masih 10 hari lagi. Ya ampun Yupi, kamu kok ceroboh banget sih?
4: Yup, aku bawain nasi bungkus nih. Tadi aku beli lebih, kamu belum makan kan?
2: Nes, sumpah kamu malaikat banget sih. Aku beneran lagi bingung mau makan apa. Uang tabungan aku bener-bener kritis.
4: Nah kan, apa aku bilang 2 minggu lalu? Barang lucu, kamu itu gak bisa dimakan, Yup. Sekarang tas baru kamu cuma bisa digantung. Kamunya yang malah kelaparan.
2: Aku tuh suka hilaf, Nes. Tiap lihat barang diskon atau barang viral di sosmed, rasanya kalau gak beli tuh kayak ketinggalan zaman banget gitu loh. Padahal pas udah sampai rumah, ya cuma aku diemin doang.
4: Itu namanya kamu cuma lapar mata, bukan butuh. Coba deh, besok-besok kalau mau beli barang, tunggu dulu 3 hari. Kalau setelah 3 hari kamu masih ngerasa butuh banget, baru beli. Tapi biasanya sih, setelah 3 hari kamu bakalan lupa kalau pernah pengen barang itu.
2: 3 hari ya? Oke. Aku coba ya. Jujur rasanya gak enak banget hidup di akhir bulan kayak gini. Harus ngirit banget sampai mau beli bensin aja mikir 2 kali.
4: Gaya hidup tuh gak perlu dipaksain demi pujian orang atau biar kelihatan keren di sosmed. Yup, yang keren itu orang yang punya tabungan, bukan orang yang punya banyak barang tapi tiap malam pusing mikiran besok makan apa ya.
2: Iya Nes, aku janji bakal lebih teliti lagi. Makasih ya, udah selalu jadi rem buat aku. Nes, coba tebak, aku baru aja berhasil nabung 1 juta pertama loh di bulan ini dan aku gak beli satupun barang yang gak penting di mall tadi.
4: Wah, hebat tuh. Serius kamu? Tadi ada diskon gede loh di lantai bawah.
2: Iya, aku lihat. Tapi aku ingat kata-kata kamu. Aku tunggu 3 hari dan ternyata pas hari ketiga aku sadar kalau tas lama aku masih bagus banget. Akhirnya uangnya aku masukin tabungan deh.
4: Gitu dong, itu baru sahabat aku yang pinter. Sekarang karena kamu hemat, uangnya bisa buat kita jalan-jalan atau sekedar makan enak pas gajian tanpa rasa bersalah.
2: Bener banget, ternyata tenang itu bukan karena punya barang baru, tapi karena punya pegangan uang untuk masa depan. Jangan lupa untuk selalu hemat ya sebaya muda. Kadang kita lebih peduli sama penilaian orang lain di media sosial, sampai lupa sama kesehatan finansial diri sendiri. Sebagai muda, punya barang bermerek itu emang bikin bangga, tapi punya tabungan buat masa depan itu jauh lebih bikin tenang. Jangan biarkan gengsi nentuin cara kamu belanja.
3: 1.1 Your Friendly Hit Station.

0: Yeay, Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode It's Okay to Say No.
2: Lur, Kak. Aduh, hampir aja aku telat. Tadi nih, aku disuruh bantuin si Mira buat print tugasnya. Terus dia malah minta aku sekalian buat anterin ke dosennya. Padahal mah tugasku sendiri aja belum kelar. Nih, lihat. Barusan banget aku kerjain sambil lari-larian ke sini.
3: Hah, kenapa kamu yang repot? Itu kan tugas dia, Nay. Kok kamu mau sih?
4: Iya, Nay. Kamu tuh terlalu gampang buat bilang iya. Semua orang yang minta bantuan, kamu malah turutin. Ya, lama-lama kamu sendiri yang keteteran.
2: Ya, aku tuh gak enak buat nolak. Takut dibilang pelit lah, sombong lah. Aku kan cuma pengen jadi teman yang baik.
3: Tapi yang jadi korban siapa? Iya tuh, muka kamu pucet banget. Kamu gak sadar ya?
4: Nay, please. Orang lain bisa selesai tugasnya karena kamu. Tapi tugas kamu sendiri malah berantakan. Itu gak sehat, Nay. Kamu harus mulai belajar bilang enggak. Eh, Nay, bentar lagi aku udah rapat nih. Tolong bikinin PPT buat aku ya.
2: Oh, iya boleh, Kak.
3: Nay, serius. Itu kerjanya Raka, bukan kamu. Masa iya semua hal kamu iyain juga?
4: tadi aku cuma ngetes doang kok. Dan ya bener aja, si Naya langsung mau. Mana gak pakai mikir lagi jawabnya.
2: Ih, ya ampun, refleks banget lagi. Mulut aku tuh kayak otomatis ngeiyain. Aku beneran kesusahan deh buat nolak.
3: Nay, denger ya, nolak itu bukan berarti kamu jahat. Justru kalau kamu terus-terusan iya ke semua orang, itu bisa jadi toksik buat diri kamu sendiri.
2: Tapi gimana kalau mereka beneran butuh? Aku takut mereka kecewa.
4: Nay, gak semua yang minta tolong itu urgent ya. Ada yang mereka itu bisa kerjain sendiri, tapi ya mereka malas dan milih buat lempar ke kamu. Apalagi mereka tahu kalau kamu bakal langsung nerima. Kalau kamunya gak kuat, kamu itu berhak kok buat nolak. Itu namanya self-respect.
3: Set boundaries tuh penting, Nay. Kamu bukan mesin yang harus selalu kerja buat semua orang. Kamu juga punya hak jaga energi dan waktu buat kamu sendiri.
2: Iya sih. Ya udah deh, mungkin aku harus mulai coba. Tapi jujur, kayaknya bakal susah sih.
4: Wajar, namanya juga kebiasaan. Gak harus langsung berubah drastis. Ya, step by step aja. Mulai dari hal kecil, kayak belajar bilang, maaf ya, aku lagi banyak kerjaan. Itu juga udah cukup kok.
2: Aduh, tugasku gak kelar-kelar. Aku bantuin bikin laporan si Andi, terus aku harus edit video si Mira. Sekarang tugasku sendiri malah numpuk. Aduh, aku capek banget lagi, Lun, Kak. Badan lemas, kepala sakit.
3: Nah kan, kasihan kamu, Nay. Ini nih alasan kamu harus belajar bilang enggak. Kalau enggak, kamu bakal terus begini.
4: Besok coba latihan deh, Nay. Kalau ada yang minta bantuan, tarik nafas dulu, pikir sebentar, baru jawab. Jangan iya-iya aja.
2: Kalau aku masih enggak enak nolak, gimana?
4: Ya, pakai kalimat sopan. Misalnya, maaf, aku juga lagi banyak kerjaan. Itu kan tetap ramah tuh, tapi ada batasannya.
3: Dan ingat, nolak bukan berarti kamu tuh gak peduli. Justru itu tandanya kamu peduli sama diri sendiri.
2: Oke deh, aku coba besok. Aku gak mau tahu terus-terusan capek gara-gara jadi people pleaser.
3: Kalau kamu masih iyain semua orang, aku suruh kamu bilang gak 50 kali sehari.
4: Setuju sih, mulai sekarang kamu harus belajar jaga diri. Ingat ya, kamu itu bukan robot loh.
1: Sebaya muda, jangan selalu ngeiyain permintaan orang ya. It's okay to say no. Kamu berhak buat jaga waktu, tenaga, dan perasaanmu sendiri. Yuk belajar set boundaries.

0: Semuanya muda, ini dia Jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan. Yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

0: kan?
1: Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: Baskara FM, the new in power.
1: Hidup lagi ngeflat banget.
2: Radio iCare
1: auto dapat hiburan anti bosan.
3: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
4: Tata, kamu masih aja main puzzle. Bukannya puzzle itu buat anak kecil ya?
5: Siapa yang bilang? Puzzle itu gak cuma buat anak-anak loh, banyak manfaatnya juga buat orang dewasa, terutama buat kesehatan mental-mental kita nih.
4: Hah? Manfaat gimana tuh?
5: Salah satunya bisa ningkatin kemampuan otak. Pas nyusun puzzle, otak kita dipaksa buat berpikir kritis dan cari solusi yang bikin otak kita tuh tetap aktif dan tajam.
4: Berarti ini kayak olahraga buat otak gitu ya?
5: Iya, bener banget. Selain itu, puzzle juga bisa ningkatin fokus dan kesabaran. Kamu harus bener-bener sabar buat nyari potongan yang pas.
4: Wah, mungkin ini cocok buat aku yang gampang panikan. Apalagi kalau lagi stres. Mungkin bisa ngilangin tekanan juga ya.
5: Tepat banget, main puzzle itu juga bisa bikin kita lebih rileks. Ada yang namanya mindfulness. Jadi kita fokus penuhnya ke puzzle, bikin lupa sama stres sejenak.
4: Wah, bisa jadi terapi stres murah nih. Tapi kayaknya aku gak bakal sabaran deh kalau lama-lama gak ketemu potongan yang cocok.
5: Makanya kalian belajar sabar. Puzzle itu ngajarin kita buat gak nyerah meskipun kelihatannya tuh susah. Bermain puzzle bukan cuma buat anak-anak, tapi juga bisa bermanfaat besar untuk kesehatan mental orang dewasa loh. Dari meningkatkan fokus, kesabaran, hingga membantu meredakan stres. Coba deh main puzzle, siapa tahu kamu bisa lebih rileks dan tajam berpikir.
1: Mau vibes baru yang bikin kamu lebih hidup?
6: Radio Aikir.
1: Stay tune terus di Radio Kalimaya Baskara. Dijamin gak bakal nyesel. Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
7: You want it tomorrow, we made it today.
8: 1 0 2 1 1.
9: I'm very impressed.
10: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Wow, wow, wow. Ada yang comeback tapi bukan mantan. Apa nih? Inespil ya. Yaitu film Bidadari Surga. Diintip dari KompasTV.com, Ray Bayang dan Dinda How collab lagi nih. Di film bergenre drama yang berujung plot twist. Kenapa gitu? Sini-sini aku cepuin. Gini, Bidadari Surga nyeritain love story si Taufan dan Nadia yang ternyata terhalang restu dari sang ayah. Waduh. Aduh, sulit sepertinya buat mereka bersatu ya sebaya muda. Gak heran sih, Ray ngaku sempet overwhelming buat meranin karakter Taufan yang berbanding terbalik 360 derajat sama kepribadiannya in real life. Fun fact-nya nih, doi curcol kalau dapat banyak support dari sang istri pas syuting filmnya. Yuklah, saat setongkrongin Bidadari Surga bareng Mesti kamu. Tapi, aus baper ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Keep it real, keep it music.
3: Music.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Still semua cerita di sini.
1: Take a deep breath, you're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Akhir-akhir ini banyak banget kan yang pengen hidup lebih tenang, gak terus-terusan dikejar ambisi. Nah, fenomena ini tuh sering disebut soft life. Kalau kita intip dari konten-konten lifestyle Gen Z, banyak orang yang mulai sadar kalau hidup itu bukan cuma soal kerja keras tanpa henti. Tapi soft life bukan berarti malas atau gak punya tujuan. Ini soal memilih cara berjuang ya, yang gak merusak diri sendiri. Nah, di Daily of Life, hidup tenang juga pencapaian. Kadang bisa tidur nyenyak tanpa overthinking adalah bentuk paling bahagia yang sederhana. Tapi mahal kan, alias jarang-jarang kamu bisa dapetin ini. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Basura FM, the new hits power.
2: 102.1. That's right.
3: Are you ready?
2: Yeah.
3: Ladies and gentlemen.

0: Introvert emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe sekarang, guys. Sebagai muda, kali ini kita ke Pulau Jeju, Korea Selatan. Tapi bukan cuman buat lihat pantai atau makan jeruk Jeju aja. Nah, di sana ada loh tradisi unik bernama Hanyo, yaitu para perempuan penyelam yang mencari hasil laut tanpa alat bantu nafas modern ya. Wah, kalau Yupi kepo ini dari UNESCO Intangible Cultural Heritage, budaya Jeju Hanyo menampilkan komunitas perempuan yang menyelam hingga sekitar 10 meter untuk mengumpulkan kerang dan juga hasil laut. Keren banget kan? Tradisi ini tuh bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga keberanian, ketahanan, dan juga hubungan manusia dengan laut. Jadi kalau suatu hari kamu ke Jeju, jangan cuma cari spot drama Korea ya, tapi kenali juga budaya lokalnya. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Semangat!

0: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir ning endi? Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus bolak-balik
3: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone kewalik, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik, episode ngatu alias utang.
5: Hedif, kok nono ngatu ya nang aku?
0: Hah, ngatu? Aku dituduh ngapain ini?
5: Tenang, ngatu iku utang walian Mbak Yu.
0: Walah, kirain kode rahasia penangkapan.
5: Besi treng, bayarnya pelan-pelan aja wes.
0: Siap, tapi jadwal bayarnya fleksibel ya sampai lebaran depan.
5: Loh, iya aja ngono. Walian nolet, ngatu aja lali dibayar.
0: Sip, dompetku walikan juga, ambiar pol.
5: Kamu swala-walik, bahasannya kebalik, ngatu aja lali dibayar, rek.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swala-wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu swala-wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwala wale episode Naraguch alias Juragan.
2: Waduh, Naraguchnya teko rek, ya apa kabare?
1: Heh, aku gak lagi ngaji, kok dibilang ngaji sih?
2: Aku ngomong apa sih, Bi? Si ngomong kon ngaji ya sopo? Aku ngomong Naraguchnya teko rek, Juragan, Bi. Kok lah Juragan sih?
1: Oh alah, ya ampun, aku kira kamu ngatain aku ngaji.
2: Dengaran gak mau ngaji ya sopo?
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara Yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Bem muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dumb, plus shy.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu sualak walik episode lukup alias pukul.
2: Duh lara rek.
3: Eh kenapa Nes, kok tangan kamu merah?
2: Mar dilukup uangnya lo gak jelas ya, mar dilukup.
3: Sakit gak Nes?
2: Nyoba lagi.
3: Eh gak Nes.
4: Eh Nes lo.
3: Eh gakan.
2: Gak lah, tak kira kan paham bi. Lukup iku pukul.
3: Walah, aku kira kayak diajak ngobrol gitu. Mana orangnya sini, aku lukup. Easy lah.
2: Waduh, kayak wani-wani ya kan bi.
3: Duh, apa salahnya membela teman?
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
5: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
6: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu swolak walik episode ngilam alias maling.
2: Heh, krungu-krungu kamu ngekini untuk ngilam, Le.
3: Lah, kan kita emang di ngalam, Nes.
2: Kupunya kira ngilam duduk ngalam.
3: Ngilam apaan?
2: Maling-maling, ya Allah.
3: Oh, ya kan aku gak tahu, Nes. Jadi kalau ada maling teriaknya, woi ngilam, gitu ya.
2: Nah, entos ngana lo.
3: Hehehe.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu swalak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Semuanya muda, ini dia Jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh, silahkan Afgan.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

0: kan?
1: Kalau di dunia ini nggak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

Baskara FM, the new hit power.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dulu aku selalu mikir 4 musim panas itu kira-kira bakal cukup gak ya? Cukup buat bikin kenangan yang tahan lama, cukup buat bikin dunia ini cuma soal kita berdua. Tapi kalau katanya Four Summers by Reality Club, ternyata gak cukup loh. Sekarang aku gak tahu kamu ada di mana, kamu lagi ngapain, atau siapa orang yang paling sering kamu chat tiap malam. Lucu ya, dari yang dulu aku tahu segalanya tentang kamu, sekarang bahkan nanya apa kabar aja ragu. Pernah gak sih tiba-tiba kepikiran seseorang yang dulu jadi rumah, tapi sekarang berasa asing? Bukan karena benci, bukan juga karena lupa. Tapi karena hidup itu berjalan terlalu cepat, dan kita gak sadar, udah bukan bagian dari cerita masing-masing lagi. Dan kalau takdir masih baik, mungkin kita bakal bertemu lagi. Mungkin juga bakal bisa ketawa bareng lagi tanpa ada rasa canggung. Tapi kalau enggak, aku tetap berharap kamu bakal baik-baik aja. Dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. But to be honest, I really wanna see you again. I really wanna be your best friend.

Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di era yang penuh pilihan, cinta kadang terasa seperti perlombaan mencari yang paling sempurna. Padahal, hati manusia bukan algoritma yang bisa selalu menemukan best match dalam sekali klik. Gak apa-apa kalau misal perjalanan kamu terasa lambat, membingungkan, atau penuh kekecewaan. Sebab, cinta yang dewasa tidak lahir dari hubungan yang selalu indah, tetapi dari keberanian untuk tetap belajar, memahami, dan juga bertumbuh. Jangan takut pada hubungan yang tenang hanya karena dunia memuja chaos. Dan jangan merasa gagal hanya karena belum menemukan seseorang. Karena sebelum dicintai dengan benar, kita juga perlu belajar mencintai dengan benar, tanpa gengsi, tanpa topeng, dan tanpa takut menjadi manusia seutuhnya.

0: Salah satu kunci buat bahagia sebenarnya itu sederhana, punya kendali atas arah hidup kita sendiri. Dan kebahagiaan itu adalah ketika kita udah bisa bilang, ini hidupku, dan mengutamakan keinginan kita, dan bukan cuma menuruti apa yang orang lain mau. Yuk temukan arti kebahagiaan kamu di Good Vibes Only.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya. Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal, karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih, walaupun akhirnya kita harus asing seperti ini.

0: Good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimay Baskara FM, the new hits power.
1: Pernah gak sih sebagai muda kamu mikir, kenapa ya sukses itu selalu digambarkan sebagai kerja di kantor keren, gaji besar, atau rumah estetik? Padahal definisi sukses itu gak selalu harus di satu template buat semua orang. Kadang kita terlalu sibuk ngejar standar umum sampai lupa nanya ke diri sendiri, aku maunya apa sih? Karena sejatinya, memiliki definisi sukses versi diri sendiri ini bakal bikin hidup kita tuh lebih terarah sebagai muda. Kamu gak bakal gampang keseret arus, dan yang paling penting, gak capek nih ngebandingin hidupmu sama hidup orang lain. Karena kamu sadar, kamu gak telat, kamu cuma ada di jalur yang berbeda. Sukses versi kamu bisa sesimpel, mungkin pulang kerja sebelum maghrib, bisa nemenin orang tua, atau punya waktu buat istirahat tanpa rasa bersalah. Dan itu valid banget sebagai muda. Kamu gak harus wah di mata orang lain, asal hidupmu damai di mata kamu sendiri. Ingat sebagai muda, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang paling nyaman ngejalaninya. Jadi, yuk coba deh tanya lagi ke diri sendiri, kalau gak harus impresi apa-siapa, hidup kayak apa ya yang pengen aku punya?

0: Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah dunia yang sibuk menilai dari pencapaian, kita diajak untuk kembali bertanya, apakah kita sedang membangun kehidupan yang bermakna atau sekedar menumpuk portofolio aja? Karena nggak semua yang penting itu bisa diukur dari CV, likes, atau tepuk tangan. Purpose sering kali sunyi sebagai muda. Nggak terlalu terlihat, tapi justru jadi kompas saat dunia tuh mulai bising. Jadi, buat kamu yang lagi ada di proses ini.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slaya Muda.
3: Good morning, Slaya Muda.
4: Good morning, Slaya Muda.
5: Good morning, Slaya Muda.
2: Good morning, Slaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Stay positive, stay creative. Listen to Kalimaya Baskara.
7: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tuned.
8: Sebagai muda, pengen punya teman tapi lahan di rumah atau kosan terbatas banget, tereng aja. Berkebun itu nggak harus punya halaman luas kok. Setelah Ines di spill nih sama lindungihutan.com, ada lo tutorial singkat biar kamu bisa jadi petani kota yang kece. First thing first, pilih jenis tanaman yang sesuai sama kondisi rumah kamu. Kalau tempat kamu kurang sinar matahari, pilih tanaman indoor kayak lidah mertua. Tapi kalau panas banget, sayuran atau tanaman hias bakalan lebih cocok. Secondly, manfaatin teknik vertikultur atau hidroponik. Kamu bisa pakai rak susun atau botol bekas yang digantung biar nggak makan tempat. Jadi, area sempit pun tetap bisa kelihatan asri. Thirdly, pastiin dryness pot kamu berfungsi dengan baik. Jangan sampai air menggenang di bawah pot karena bisa bikin akar busuk. Jadi, pastiin ada lubang air dan pakai media tanaman yang pas. Jadi, ingat ya sobat muda, lihat tanaman tumbuh itu bisa jadi healing gratis loh. Yuk mulai ijo sudut ruangan kamu dari sekarang.

0: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
1: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran radio Kalimaya Baskara, Kapten.
2: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?

0: BM Muda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Hai. Eh, kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
4: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu?
3: Lagian kenapa sih harus pagi ini?
4: Ngantuk tahu?
3: Ya kan lari pagi. Ini aja udah 7:30. Masa kurang siang sih?
4: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
5: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. You tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu.
6: Son of your day, Kalimaya Baskara.
7: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai SBY Muda, selamat pagi hari Jumat ya. Iya hari Jumat, detik-detik terakhir sebelum weekend ya. Tapi badan kamu masih ngerasa kayak hari Senin yang belum selesai, alarmnya bunyi, mata melek sih. Tapi jiwanya masih nge-lag ya, masih loading, buffering dulu entah di mana deh. Tapi hey, justru karena ini Jumat kita gak perlu tegang ya, gak perlu drama. Dan hari ini kita bawa santai aja bareng Cia yang bakal nemenin kamu di Thank God It's Morning Breakfast dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita isi bareng yuk mood kamu. Dan buat kamu yang mau gabungan, jangan lupa buat langsung aja hubungin aku di TikTok dan Instagram @kalimaya_malang atau langsung aja ke 0822 622 3021.

0: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Some of your day, Kalimaya Baskara.
2: Pagi-pagi gini enak ya rebahan. Terus tapi tiba-tiba ada telepon masuk. Suaranya tuh lembut sih, kayak sabar dan gak ngehakimin gitu ya. Ternyata itu bukan doi yang kangen, tapi yang nagih utang gitu ya. Dan dispil sama kompas.com, perusahaan-perusahaan penagih utang di Amerika Serikat tuh sekarang udah pakai bot AI suara buat nagih tunggakan para penggunanya gitu ya. Dan salah satunya itu ada yang namanya Ifni. Jadi Ifni tuh bisa ngobrol kayak manusia dan nawarin metode bayar, bahkan sampai nolak nyambungin ke petugas manusia padahal utangnya ternyata udah lunas gitu. Lebih sopan sih daripada debt collector ya. Tapi robot gak kenal capek dan bisa nelpon tanpa batas waktu. Dan sebaya muda, kalau misalnya suatu hari kalian ditelepon nih sama suara ramah minta bayar utang, coba deh kamu cek dulu itu manusia atau AI. Siapa tahu itu adalah si Eve yang lagi menjalankan tugasnya dia gitu.

Bestie kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker. Iri, bilang bos. Gas, join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Sebaya muda, bayangin kamu lagi ada di tempat yang beneran sepi. Sinyalnya nol besar, gak ada notif, dan gak ada berita sama sekali. Literally offline deh dari dunia. Buat sebagian orang itu mungkin kedengaran kayak liburan impian ya. Tapi buat jutaan warga Indonesia lainnya, itu tuh kenyataan sehari-hari yang gak mereka pilih gitu. Dan aku barusan dispil sama antaranews.com kalau Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria bilang kalau teknologi satelit Low Earth Orbit atau LEO bisa jadi solusi paling realistis buat jangkau daerah yang belum kesentuh BTS atau fiber optik nih. Bukti nyata, waktu bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, satu-satunya koneksi yang masih hidup tuh cuma lewat satelit LEO ini, dan masih ada sekitar 55 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Dan tantangan geografisnya emang nyata banget sih, dan ribuan pulau, pegunungan, dan daerah terpencil. Internet tuh bukan kemewahan ya, tapi menurut aku adalah sebuah tuh kebutuhan dasar yang harusnya emang bisa diakses sama semua orang. Dan semangat terus deh ya buat pemerintah untuk bisa menjangkau internet-internet ini ke wilayah-wilayah pelosok.

program yang satu ini beneran bikin kita gak bisa berwork-work deh sebagai muda. Gaskuy, dengerin K-pop Generation tiap hari Sabtu jam 12 siang biar bikin kamu super hits. Don't miss it!

0: Love Love Kalimaya Baskara.
1: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Pernahkah kamu udah belajar mati-matian? Si teman kamu tuh cuma baca sekali langsung paham gitu, dapat A pula. Dan dia tuh kayak santai-santai aja gitu, kayak merasa bahwa oh ya emang harusnya tuh kayak gini gitu. Dan itu tuh bikin kadang tuh Cia tepuk meja dan kayak aduh kenapa ya Cia gak bisa kayak dia gitu. Nah ternyata ada nih klub resmi buat orang-orang yang otaknya emang levelnya beda gitu. Namanya adalah Mensa, dan aku di-spill sama CNN Indonesia kalau Mensa itu udah berdiri sejak 1946 nih. Dan cuma nerima orang-orang yang IQ-nya tuh masuk 2% teratas populasi dunia, alias minimal skornya itu adalah 132 di tes Stanford nih. Dan anggotanya tuh lebih dari 150.000 orang di seluruh dunia sebagai muda. Dan bukan cuma itu, ilmuwan atau profesor juga ada ya. Dan gak cuma itu juga, ada atlet, musisi, sampai sopir truk pun ada. Yang penting IQ-nya masuk kriteria gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri sebagai muda, apakah kalau misalnya ada organisasi kayak gini di Indonesia, apakah kamu termasuk orang-orang yang IQ-nya dimasuk ke 2% itu?

0: sering di-ghosting sama gebetan? Chill, ada Hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Sering di-ghosting sama gebetan? Chill, ada Hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Start of your day Kalimaya Baskara.
2: Baju-baju apa yang paling susah buat kamu cuci? Baju gym yang udah seminggu numpuk atau kemeja putih yang udah kena kecap nih? Apapun jawabannya, masih mendingan lah ya dibanding nasib para astronot yang bahkan gak punya opsi buat nyuci sama sekali. Dan aku di-spill sama kompas.com di stasiun luar angkasa internasional, air tuh terlalu berharga buat dipakai nyuci baju, guys. Jadi selama ini astronot tuh cuma pakai vakum kering dan tisu kimia gitu. Tapi sekarang tim peneliti dari University of Alabama bareng sama NASA udah ngembangin alat seukuran pensil yang bisa buat ngeluarin plasma dingin gitu. Terus dia tuh fungsinya adalah buat nembak bakteri di kain tanpa butuh air sama sekali. Dan ini juga aman buat kulit loh. Dan dalam uji labnya sejumlah bakteri di kain tuh bisa turun drastis berkat si alat ini. Dan ini tuh penting banget buat misi jangka panjang sih. Karena masak selama itu dia bakal ada misi di luar angkasa tapi gak pernah ganti baju dan bajunya gak pernah dicuci gitu. Kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah tertarik untuk pakai alat ini tapi masih di bumi aja?

Asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits BEM Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune.

0: Food Game with Kalimaya Baskara.
1: Kalau kamu adalah anak-anak kesehatan yang lagi bimbang antara kerja dalam negeri atau coba peruntungan di luar negeri ya, mungkin ini adalah sesuatu yang mungkin kamu ingin dengar nih. Karena aku di-spill sama antaranews.com kalau Malaysia itu udah menyatakan siap nih buat menindaklanjuti peningkatan pengiriman pekerja migran Indonesia di sektor kesehatan berbagai bagian dari kerjasama bilateral yang terus diperkuat antar Indonesia-Malaysia nih. Jadi kebutuhan tenaga medis di Malaysia itu emang terus meningkat ya, dan ini tuh bisa jadi peluang nyata buat nakes Indonesia yang mau berkarir di luar negeri lewat jalur resmi dengan perlindungan yang lebih terjamin nih. Ini juga jadi pengakuan bahwa tenaga kerja kesehatan di Indonesia itu punya kualitas yang mantap banget dan bisa dipercaya lewat level internasional nih. Semoga kamu-kamu yang adalah nakes dan juga calon-calon nakes, semangat ya, semoga kamu bisa juga buat membanggakan nama negara dengan menjadi nakes yang berkualitas.

0: Si paling sakset gaskuy dengerin info lalu lalang lalu lintas kota Malang biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Live love love Kalimaya Baskara.
2: Hai, hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang. Hari ini Jumat 5 Juni 2026. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke Jalan Sulfat melalui Jalan Saujajar, menurut cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan kamu terpantau ramai lancar ya. Dan untuk arah sebaliknya, yakni dari Jalan Sulfat menuju ke arah Saujajar juga terpantau ramai lancar. Cuaca di wilayah Saujajar dan sekitarnya terlihat cerah sebaya muda, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lalu lintas ya sebaya muda. Riding safely!

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Song of your day, Kalimaya Baskara.
2: Kamu masih ingat gak sih Sebaya Muda, drama bikin KTP yang ngantrinya tuh berjam-jam dan fotonya tuh kelihatan kayak orang belum tidur 3 hari gitu. Nah sekarang bahkan robot pun tuh juga harus bikin identitas resmi nih kayak kita. Dan aku di-spill sama Kompas.com kalau pemerintah Cina tuh baru aja launching sistem identitas digital nasional buat robot humanoid nih. Namanya adalah Humanoid Full Life Cycle Management Service Platform ya. Namanya panjang dan ini tuh adalah suatu sistem yang ngebikin setiap robot tuh bakal dapat kode unik 29 karakter kayak KTP gitu yang bisa buat ngelacak si robot dari pertama diproduksi sampai akhirnya didaur ulang. Dan ini tuh juga termasuk info-info mengenai kondisi baterainya dia, kehausan sendi, sampai catatan operasionalnya dia. Dan ini juga dilakukan karena populasi robot humanoid di Cina tuh lagi meledak banget dan pasar globalnya tumbuh sekitar 508% dalam setahun nih. Jadi next time kalau kamu dengar kata populasi meningkat, bisa jadi itu juga bukan soal manusia aja, tapi juga soal robot-robot manusia yang sekarang udah ada KTP-nya sendiri ini.